0: YI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Lagu Pariban dari Jakarta ya, Suryanto Siregar. Pagi hari ini Abang Daka ya, lagu yang sempat hits di beberapa waktu lalu. Baik, informasi kali ini terkait tentang 13 Agustus ya. Abang Daka tentunya juga memiliki makna mendalam ya. Di antaranya adalah ketika tanggal 13 Agustus 1947 lalu, nah, Pangkalan Berandan disebut dengan Pangkalan Berandan Lautan Api atau peristiwa Berandan Bumi Hangus ya, merupakan peristiwa heroik pembakaran instalasi minyak dan kota di Pangkalan Berandan di Langkat ya, Bang Danaka, Sumatera Utara pada 13 Agustus 1947. Dan aksi ini dilakukan oleh pejuang dan rakyat agar fasilitas perminyakan strategis tidak dikuasai kembali oleh tentara Belanda saat agresi militer pertama. Nah, jadi seperti hanya di Bandung Lautan Api ya, Bang Danaka, di Pangkalan Berandan pun melakukan aksi heroik dengan membakar fasilitas perminyakan ya, strategis agar tidak dikuasai kembali oleh tentara Belanda ya, Bang Danaka. Nah, Pangkalan Berandan merupakan salah satu ladang dan kilang minyak tertua di Indonesia sejak era kolonial Belanda. Menghadapi desakan pasukan Belanda yang mendekati wilayah Langkat, maka laskar rakyat dan tentara memutuskan untuk memusnahkan aset vital ekonomi tersebut, Abang Danaka. Nah, tepat pada pukul 3 dini hari pada tanggal 13 Agustus 1947, tangki raksasa dan kilang minyak mulai dibakar, disusul oleh seluruh kawasan kota hingga berubah menjadi lautan api. Ini merupakan simbol pengorbanan, menunjukkan kerelaan rakyat melenyapkan sumber daya ekonomi besar demi mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi setiap tanggal 13 Agustus masyarakat setempat secara rutin mengenang peristiwa bersejarah ini sebagai tonggak keteladanan dan semangat juang nasional. Baik, Abang Danaka, untuk informasi lainnya masih kita hadirkan di salah-salah lagu yang kita suguhkan ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Horas.

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Habis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau enggak asin lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi gak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih informasi dalam sejarah hari ini Abang Danaka. Dan tentunya untuk informasi berikutnya masih seputar momen di tanggal 13 ya. Anda yang mungkin banyak menggunakan aktivitas ya, Anda yang beraktivitas banyak menggunakan tangan kiri ya, atau kidal ya, Anda tidak tidak perlu bersedih hati ya Bang Danaka, karena tidak hanya Anda yang memiliki hal tersebut ya, keunikannya. Hampir di seluruh dunia 10 hingga 12% populasi dunia dominan menggunakan tangan kiri atau kidal ya. Dan hari ini ternyata dirayakan sebagai Hari Kidal Internasional atau International Left Handers Day, Abang Danaka. Tidak banyak yang menyadari bahwa hidup sebagai orang kidal memiliki penuh tantangan, mulai dari alat tulis, perlengkapan dapur, hingga tata letak ruang kerja. Kebanyakan dibuat untuk kenyamanan tangan kanan. Jadi Hari Kidal Internasional ini hadir sebagai momen untuk menyoroti realitas tersebut sambil merayakan keunikan yang dimiliki kelompok minoritas ya. Nah, Hari Kidal Internasional pertama kali diperingati pada 13 Agustus tahun 1992 oleh Left Handers Club. Organisasi ini berbasis di Inggris dan mengutip dari laman Left Handers Day. Tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi orang kidal dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia yang mayoritas perlengkapan ataupun fasilitas dirancang untuk tangan kanan. Jadi Anda bisa berbagi cerita ya, bagaimana tentang keseruan memakai tangan kiri gitu ya, tidak harus menjadi ya, minder ya. Dan menurut laman Days of the Year, perayaan ini juga menjadi sarana komunitas kidal di berbagai negara untuk saling terhubung, berbagi pengalaman, dan memperjuangkan kesetaraan dalam akses perlengkapan maupun teknologi.

0: Holas.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
2: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domi kado?
2: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Ya, di pagi hari ini sudah ada yang memberikan tanggapan tentang hari Kidal Internasional ya, Abang Nedaka. Ada Sinta ya, Sinta di Binjai ya. Sinta Wulandwi ya, fans RRI Medan ya. Hai Kak Kiki, mudah-mudahan kabarnya sehat selalu ya. Amin insyaallah. Oh, di Binjai ya, betul. Jadi kalau aku sendiri katanya termasuk kidal kalau lagi baca buku-buku Braille. Oh, oke. Jadi menggunakan tangan kiri ya untuk bisa membaca buku tersebut ya. Tapi kalau ngetik di laptop masih aman 10 jari. Oh gitu. Tapi kalau Al-Qur'an Braille ya namanya juga tunanetra katanya gitu, pastinya identik dengan perabaan. Tapi enggak tahu kenapa kalau meraba lebih cepat identik pakai tangan kiri. Kalau tangan kanan untuk membatas saja supaya enggak lari dari baris. Tapi memang kalau identiknya tunanetra itu nulisnya huruf nulis huruf Braille, ada alat tulis namanya Riglet dan pen stylus. Cara nulisnya unik, dari kanan ke kiri, kalau baca dari kiri ke kanan, begitu ya. Salam untuk seluruh penyiar dan karyawan RRI, terkhusus penyiar Pro 4 dan semua pendengar di mana saja berada tanpa terkecuali. Buat Kang Kiki, sehat selalu dan hati-hati kalau pulang nanti. Oh, terima kasih Sinta di Binjai, semoga sehat senantiasa ya. Sukses apapun yang ada di hadapan, menjadi berkah untuk kamu ya Sinta ya. Baik, di pagi hari ini masih di momen tanggal 13 Agustus ya, di Indonesia ada apa? Nah, di Indonesia ada peringatan hari berdirinya Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam menjaga konstitusi dan demokrasi ya Bang Nedaka. Mahkamah Konstitusi ini berdiri setelah disahkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 ya. Undang-undang yang disetujui bersama DPR itu serta pemerintah kemudian disahkan oleh Presiden pada hari yang sama. Jadi setelah tanggal 13, lanjut pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 147M tahun 2003 tentang pengangkatan Hakim Konstitusi pertama. Berikutnya di tanggal 16, para Hakim Konstitusi mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara ya, dan tentunya pelimpahan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi terjadi pada tanggal 15 Agustus ya Abang Nedaka 2023 Abang Nedaka. Nah, jadi itulah ya beberapa rangkaian acara ataupun momen yang terjadi di tanggal 13 Agustus. Dan Agustus ini merupakan bulan kemerdekaan ya, karena selain Indonesia nanti selalu juga ada beberapa negara yang memperingati di bulan yang sama ya Bang Raka. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Lagu dari Rika Sumalia featuring Jimmy ya, Bang Neneka Unjung Sirih ya. Lagu Melayu, Abang Neneka. Yuk kita beranjak ke sesi berikutnya ya. Untuk kita nikmati Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Anda bisa mengirimkan atensi Anda, aspirasi Anda melalui telepon 0018463115, SMS maupun WhatsApp di 0811644248. Tapi saya belum dapat temanya ya. Oh sabar, sabar, sabar. Saya tahan dulu ya. Belum, nanti jam 8 ya. Tunggu di situ ya. Tunggu sebentar. Pintu teater 4 belum dibuka. Setelah yang berikut ini untuk Anda.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, sekelompok orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggang untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan Huda-Huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Iya, program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Nenekan, di pagi hari ini ada satu informasi untuk Anda dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. RRI Medan mengajak Anda untuk tentunya bersilaturahmi ya, dan mengajak Anda sahabat budaya untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Rabu tanggal 26 Agustus di Auditorium Lili Suheri pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, yang akan diisi dengan ceramah dari para ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Karena terbatasnya tempat, jadi untuk Anda mendaftar bisa ke Pro 4 ataupun Pro 1 ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah mendaftar di Pro 1, berarti tidak usah lagi mendaftar di Pro 4. Begitupun sebaliknya ya Bang Danaka. Dan pendaftaran terakhir Selasa 25 Agustus 2026 ya. Jadi bagi Anda yang ingin mendaftar, boleh juga ke WA Pro 4 di 0811-614-4248 untuk hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suheri RRI Medan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, kita lanjutkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar di pagi hari ini tentang bagaimana cara membangun jiwa patriotisme melalui lagu nasional. Nah, kira-kira lagu nasional apa yang mungkin sebaik di pikiran Anda yang masih teringat ya, mengenai misalnya Halo, halo Bandung, ibu kota periangan, atau lagu lainnya misalnya

0: Jaya dan lagu seterusnya ya. Boleh silakan Anda yang ingin juga berbagi mengenai bisa gak sih lagu-lagu nasional ini meresap dalam hati dan juga pikiran kita untuk tetap berjiwa patriotisme. 0618463115 SMS dan WhatsApp di 0811614428. Selamat pagi.
1: Hai.
0: Iya, oh ini
1: Markobar ya.
0: Iya, Markobar. Nunggu di situ ya.
1: Aku mendaftar untuk Maulid.
0: Betul. Nanti tanggal 20 ya, dicatatnya di sini di Prompat, berarti didaftarkan di Prompat gitu.
1: Ya, udah catat ah.
0: Oke, saya tulis ya.
1: Ya.
0: Nomor WA-nya juga itu ya?
1: Iya.
0: Boleh. Pertama Kavarida Sembada.
1: Yang aktif. RRI.
0: Farida Sembada ya. Oke, udah. Nanti tanggal 26 ya.
1: Rabu.
0: Hari Rabu. Ini hanya untuk, kalau di sininya hanya untuk 30 orang sih. Jadi terbatas. Kalau misalnya ada tetangga atau saudara yang juga ingin ikut mendaftar, nah boleh ya. Dengan ketentuan hanya satu orang.
1: Yang hari itu
0: per orang.
1: Ada apa namanya itu ya, duduknya di bawah gitu ya kan?
0: Iya seperti itu, ya seperti itu lebih kurang.
1: Gitu ya kan? Yang kecil ya kan?
0: Iya.
1: Ya lah, datang aku.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pendaftar pertama ini ya?
0: Iya langsung pendaftar pertama nih, nanti saya sampaikan juga ke ya. Di WA Pro 4 ya, jadi bisa langsung daftar gitu.
1: Iya.
0: Ke fans Pro 4. Kak Farida,
1: lagu
0: nasional
1: lagu. Itu gak semua kan?
0: Gak semua, kira-kira lagu nasional yang tahu walaupun sebaik pun gak apa-apa. Apa coba?
1: 17 Agustus 1945 hari kita.
0: Wah luar biasa.
1: Kita dan bangsa. Hari lahirnya
0: Merdeka.
1: Pancasila.
0: Satu aja itu udah pindah kunci, beda juga feelnya. 17 Agustus ya?
1: Ya.
0: Jadi menurut Kak Farida nih, dengan mendengarkan lagu-lagu nasional itu ini enggak terketuk hati untuk menjadi jiwa patriotisme?
1: Iya.
0: Jadi bahwa kita, ya lebih kan? Semangat gitu ya.
1: Semangat kali ya, walaupun udah lama sekolah. Sekolah lagi ya kan.
0: Iya.
1: Karena kita orang Indonesia ya kan. Itu lagunya. Apalagi ini udah bulannya, udah tinggal nunggu harinya ya.
0: Bulan
1: kan?
0: Kemerdekaan, iya betul ya. Oke.
1: Akiki, aku mau lagu Timur ini. Kemarin aku lupa mintanya.
0: Lagu apa?
1: Ada Rindu atau Ale Rindu itu.
0: Ale Rindu.
1: Ada Rindu atau Ale Rindu ya kan?
0: Siapa yang Ale Rindu? Ale Rindu judulnya ya?
1: Iya, Ada Rindu. Aku nunggu serapan dulu ya kan?
0: Oh.
1: Iya kan?
0: Oke.
1: Serapan apa, Kiki?
0: Serapan apa?
1: Iya.
0: Ya apa aja. Tadi belum sih. Mau dibawain ini ceritanya tuh gimana? Mau sarapan apa?
1: Aku aja belum sarapan.
0: Ya udah urusi aja hidup sendiri. Enggak bercanda. Oke, terima kasih ya, nanti kita carikan ya.
1: Itu pendaftaran nomor satu itu jangan lupa ya.
0: Ya udah nih udah, tapi dengan catatan harus datang.
1: Insya Allah.
0: Tanggal 26 Agustus 2026 ya.
1: Yang pasti Akiki suara di situ kan.
0: Di sini lah.
1: Terima yeah. kasih selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Dan jangan sampai kejadian.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita ingin mengajak Anda untuk bernasionalisme Ria ya, dengan melalui lagu-lagu yang kita hadirkan, lagu-lagu nasional, tapi sebaik pun jadi gitu. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Selamat pagi, Markobar.
0: Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Ustaz.
2: Ya.
0: Iya. Ini gimana kabarnya nih?
2: Kabar kita.

0: karena sudah tercatatkan di sana. Kalau di sini berarti di sini gitu.
1: Itu kalau boleh tahu cara datanya sama siapa?
0: Saya ini langsung ditulis nih. Jadi nanti teleponnya juga kita catatkan di sini.
1: Oh, melalui japrinya Bang Kiki boleh?
0: Boleh. Tapi biasanya ini bisa langsung ke penyiar yang sedang bertugas selama kuotanya masih ada. Ini masih banyak.
1: Itu kalau boleh tahu datanya sampai tanggal berapa?
0: Sepenuhnya, kalau udah penuh 30 ini ya sudah gitu. Sampai tanggal 25 ya, sampai tanggal 25 Agustus.
1: Sampai tanggal 25? Tanggal 26 ada apa itu? Minggu ya?
0: Rabu.
1: Rabu ya?
0: Iya.
1: Jam 9 gitu.
0: Jam 9 pagi di auditorium ya.
1: Itu di auditorium ya?
0: Betul, di belakang ruang siar. Ya.
1: Itu apa yang ngisi tahu siapa?
0: Ada dari ustaz-ustaz pengisi acara Mutiara Pagi, One Day One Ayat juga gitu.
1: Oh, alhamdulillah. Yang selama ini suaranya kita dengar aja lah ya.
0: Nah, itu dia.
1: Ustaz Fadli ada? Ustaz Fadli datang enggak?
0: Siapa?
1: Ustaz Fadli.
0: Insyaallah hadir.
1: Saya ada kontaknya tapi ya.
0: Mau hadir nanti kita catatkan dulu aja di sini ya.
1: Mana Kang Kiki?
0: Dicatatkan dulu di sini ya.
1: Iya.
0: Oke, daftar kedua yaitu Ustaz Rudi Masjid Arifai.
1: Jam 9.
0: Heeh, ya nanti
1: sampai jam berapa itu, Kang?
0: Seselesainya sih, iya.
1: Ya, jadi kalau jam 11 sudah selesai gitu.
0: Sudah selesai.
1: Nah, karena kan kita kan mau ini lagi, mau tugas zuhur lagi.
0: Iya, nanti. Iya. Boleh. Nah, ini kita lagi menghadirkan tema kita tentang membangun patriotisme dengan lagu-lagu wajib nasional.
1: Iya.
0: Kira-kira bait mana yang Ustaz paling tahu mengenai lagu wajib nasional ini dan perasaannya gimana ketika mendengar, menyanyikan begitu?
1: Sebenarnya lagu-lagu wajib nasional ini ya, banyak sekali yang kita tahu ya. Dan kita semua mungkin, ya mungkin sebagian kita sudah tahu. Bukan sebagian, ke sebagian karena ada yang lupa juga. Karena kan sudah, ya sudah dikatakan faktor itulah. Kita tidak usah tanya lagi ya kan. Samping itu juga kan ada yang sudah lama-lama tahun 90-an atau berapa ya. Mungkin sekarang masih ada yang ingat. Tapi kalau bisa kita mesti hafal atau mengingat kembali lagu-lagu wajib nasional Indonesia kita. Karena itu perjuangan para pahlawan kita.
0: Betul sekali.
1: Untuk merebut kemerdekaan daripada Republik Indonesia. Sampai pada saat itu ya, Bung Karno itu didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung Karno bilang apa? Jangan buru-buru, jangan tergopoh-gopoh. Kita harus diskusi secara baik-baik. Dan kemerdekaan, awal kemerdekaan tahun 1945 itu bertepatan hari baik, bulan baik pula Kang Kiki. Bulan Ramadan, hari Jumat lagi.
0: Iya betul sekali.
1: Itu tanggal 9 Ramadan. Jadi sebetulnya bulan, kalau bulan Hijriah kita, kemerdekaan itu sudah lewat.
0: Iya.
1: Karena apa? Karena dia itu tanggal 9 Ramadan, puasa ke-9, bertepatan dengan 17 Agustus.
0: Iya.
1: Makanya anak-anak muda sekarang, terutama yang hadir di studio ini ya, abang-abang, kakak-kakak sekalian, abang-abangku semuanya, jangan lupa. Setiap bulan Ramadan itu, ingatlah, itu hari kemerdekaan kita. Di puasa ke-9, tepatnya di, atau hari ke-9 bulan Ramadan.
0: Iya, betul.
1: Ah, itulah dia. Banyak juga yang kita tahu.
0: Iya, jadi lagu itu tidak asal tercipta gitu ya. Jadi dari semangat patriotisme, semangat juga Pancasila gitu ya.
1: Jadi kita nggak cuma sekedar apa namanya menghafal lagu tersebut. Tahu nggak lagu ini? Oh, tahu hafal. Mananya apa? Kita apa? Sendiri nggak tahu mananya.
0: Jadi harus tahu juga ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau saya apa namanya suka lagu nasional itu ya agak nggak terlalu ngebeat tapi bisa mendalam ya. Maknanya. Karena kita bisa mengingat, bisa membayangkan bagaimana tentang

0: perjuangan orang tua kita dulu dalam merebut kemerdekaan, begitu lebih mendalam lagi gitu.
1: Ya itulah dia. Kata pas apa juga menghafal atau sekaligus mengamalkan lagu tersebut sebagai besarnya perjuangan para pahlawan kita yang syahid gugur di medan perang.
0: Ya, betul.
1: Tapi kita harus simpulkan juga, pahlawan itu belum tentu masuk surga, belum tentu mati syahid. Kenapa?
0: Iya.
1: Karena itu bergantung cara macam apa yang dibelanya. Dan pemerintah model mana yang dibelanya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita melawan penjajah, ya kan, kalau kita membela pemerintah yang baik, insya Allah hadiahnya surga, karena dia mati syahid.
0: Iya.
1: Pahlawan komunis contohnya. Pahlawan komunis itu kan pahlawan yang tak beragama. Namanya juga komunis kan. Tapi kita tidak tahu, wallahualam. Karena yang memasukkan ke dalam surga atau neraka itu hak prerogatif Allah.
0: Iya, betul.
1: Tapi menurut kita pahlawan komunis itu tidak masuk surga. Namun kita tidak boleh juga mencapkan seperti itu. Nah, karena tugas kita cuman bertawakal, berusaha, berikhtiar kan gitu kan?
0: Iya betul.
1: Nah, itulah dia.
0: Iya. Oke deh, terima kasih nih Ustadz. Ini udah kita daftarkan dan insya Allah hadir ya Ustadz.
1: Insya Allah. Tapi mohon maaf Bang Kiki, nanti kalau misalnya ini misalnya ya, kalau misalnya saya tidak ada yang antar, bisa dijemput nggak?
0: Oh, bagaimana?
1: Umpamanya kan kita.
0: Atau dari sana gini aja gampangnya, insya Allah ya. Dari sana di grabkan aja dulu, ya. Baru kita ganti untuk rupiahnya gitu.
1: Oh ya. Nanti kalau misalkan,
0: hubungi saya aja.
1: Oke. Okay, nomornya Bang Riki kan udah lama kita simpan.
0: Iya, simpan lah itu nomor sakti saya itu.
1: Nanti kita japri aja nanti kalau misalkan bisa datang insya Allah ya.
0: Iya.
1: Nanti juga pun saya mau berdiskusi juga sama orang-orang RR ini.
0: Baik, di pagi hari ini kita hadirkan dulu beberapa lagu dulu ya Ustaz. Karena
1: ini ada berapa orang di dalam?
0: Ada 3 orang ya, tapi lagi bertugas dulu sebentar ya Ustaz.
1: Oh yaudah, oke.
0: Iya.
1: Banyak kan Kiki, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa hadir. Tanggal 26 kan?
0: Iya.
1: Ya baik. Insyaallah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Naraka, kita hadirkan dulu lagu-lagu khas dari Pro 4 ya. Selamat mendengarkan kembali.

0: thank you so much for watching our video.
1: My name is King Lilio. I do the rhythm part, some melody part, the mixing and recording of this song.
0: My name is Chandra Leo. I do the beatbox part, the shooting and editing of this video.
2: My name is Theo Leo and I do the main melody part.
0: Only that. Video ini kita persembahkan untuk HUT RI yang ke-68.
1: Selamat 68. Happy birthday.
0: Birthday. The idea is simple actually. Acoustic beat.
1: Yeah, acoustic beatbox. A bit. Yeah.
0: Anyway, hope you guys enjoyed it. Please subscribe, baby. And please like, comment, and subscribe to my channel for more videos. Don't forget to watch my unvlogs here. Watch my other videos here, anywhere.
1: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-68. Cheers.
2: Salah lagi.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Baik, di pagi hari ini kembali lagi untuk Anda di Sajana Acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya, mengenai bagaimana tentang membangun jiwa patriotisme secara pribadi kita setelah mendengarkan, mengetahui, dan mengerti dari lagu-lagu nasional ya. Ini sudah ada fans kita dari Bang Anggian Asan memberikan tanggapan. Lagu nasional merupakan salah satu simbol identitas bangsa yang dapat membangkitkan rasa patriotisme dan kesatuan masyarakat. Lagu nasional memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk mencintai dan membela negara. Pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan lagu nasional sebagai alat untuk membangun jiwa patriotisme dengan cara menyanyikan secara bersama-sama di sekolah, kantor, dan tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, lagu nasional juga dapat digunakan sebagai tema dalam kegiatan sosial dan budaya untuk meningkatkan rasa kesatuan dan patriotisme masyarakat, serta lembaga pendidikan dan media untuk mengedukasi serta menyiarkan lagu-lagu nasional, baik lagu nasional, lagu wajib nasional, dan pada jam tertentu menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti di RRI setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat dan di media televisi pukul 6 waktu Indonesia Barat, sehingga lagu nasional dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun jiwa patriotisme dan kesatuan masyarakat serta meningkatkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara. Terima kasih untuk Bang Agian Asan ya. Berikutnya dari Sinta ya, salam untuk seluruh penyiar dan juga karyawan RRI, terkhusus untuk penyiar Pro 4. Buat Kang Kiki juga sehat selalu. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kalau Sinta sendiri, lagu-lagu nasional Bagimu Negeri, Halo Bandung, Hening Cipta yang setiap Senin dibawain pas upacara sekolah ya. Dan menurut Sinta, dengan mengingat lagu-lagu nasional itu meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air. Request lagu-lagu Sundanya ya. Lagu Sunda nanti ya. Nanti kita hadirkan, ini Kamis ya, biasanya lagu Nusantara. Oh ya, Nusantara Indonesia Timur ya, tapi masih ada waktu Sinta ya. Salam untuk yang tadi udah bermodulasi di antrian pertama ya, Bu Farida, Ustadz Rudi, dan semua fans Pro 4 di mana saja berada. Tidak lupa juga untuk Kak Cynthia yang ada di Mabar, sudah beberapa kali dengar suaranya. Kirim salam juga buat staf karyawan-karyawati dari Medan, RRI Medan, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Ini banyak juga, terkhusus untuk salam sayang, rindu, dan spesial untuk bunda kesayangan, Bunda Tanti. Oh iya, nanti disampaikan ya. Semoga beliau mendengarkan ya pesan ini. Udah rindulah sama semua yang ada di sana semenjak udah gak main lagi ke RRI. Oh, main lagi dong ya. Oh iya kak, kenapalah kok susah kali ya mau on air telepon ke Pro 4 ini. Kayaknya udah kayaknya butuh amalan khusus biar bisa masuk ke sini. Soalnya kalau lewat WA gini kurang seru ngobrolnya. Kan kemarin juga bisa masuk Sinta ya, mudah-mudahan nih kita buka ya. Pintunya kita buka ya bagi yang ingin memberikan tanggapan. Yang di studio tenang aja ya. Kita menyambut dulu yang pendengar kita di pagi hari. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Pagi, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Cynthia.
1: Masuk jalurnya.
0: Ya memang ditutup dulu kalau misalnya lagi kita ngomong atau kita lagi berbicara itu pasti ditahan dulu.
1: Itu ada terapa Rabu? Apa maulid di RRI ya?
0: Iya, tapi harus daftar dulu. Jadi kita catat dulu, baru di sini gitu.
1: Aku mau datang sampai kemana, gak ada baku sana.
0: Ya kan sekarang banyak moda, baik mau ke online kah atau apa kan bisa.
1: Orang tua pergi semua kerja, Cynthia gak tahu dia ada cinta.
0: Oh, kamu kasihan ya orang Medan tapi gak tahu juga RRI Medan sebenarnya mana.
1: Gak ngerti itu, aku pesan tinggal aku ke RRI sama teman lah kan.
0: Iya. Takut salah alamat ya? Takut salah alamat atau alamat palsu?
1: Takut kita nyasar kemana, ke kata kemana-mana lah.
0: Oke, okay. Kalau mau hadir ya.
1: Iya,
0: gitu. Iya. Nah ini mengenai lagu nasional. Kamu suka mendengarkan lagu-lagu nasional kah?
1: Aku suka lagu Indonesia Pusaka.
0: Coba nyanyikan.
1: Nyanyikan?
0: Iya.
1: Oh, malu kita nyanyinya.
0: Indonesia yang itu ya?
1: Iya.

0: Oke, beri tepuk tangan untuk Cynthia. Yeah. Nah, kalau Cynthia sendiri memberikan komentar nih mengenai lagu-lagu nasional ini, patutnya dilestarikan atau bagaimana nih menurut Cynthia sendiri?
1: Patutnya dilestarikan dan kita menghayati lagu ini, lagu itu. Gitu.
0: Iya, isinya dipahami ya?
1: Saya tahu.
0: Karena para pendiri negara ini menciptakan lagu itu karena dengan tentunya perjuangan supaya kita itu memiliki jiwa raga yang nasionalis, terus juga memiliki jiwa kebangsaan yang tentunya harus kita pertahankan sampai kapanpun.
1: Iya benar.
0: Ada lagu lagi yang bisa kamu nyanyikan sedikit?
1: Lagunya apa? Cuma itu aja yang apa yang kita nyanyikan.
0: Oh itu ya, nggak apa-apa. Yang pasti mengerti ya.
1: Iya betul.
0: Oke, Cynthia, terima kasih.
1: Jadi kalau apa kita nggak ke sana gitu, nggak ngajak ke sana. Kita nggak ada ngajak ke sana, nggak kita ke sana.
0: Iya, ke sini maksudnya.
1: Nggak ada ngajak ke sana.
0: Oh, kasihan kali hidupnya.
1: Iya.
0: Entah apalah tujuannya. Oke deh.
1: Oke, iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia ya. Wah ternyata banyak juga nih. Halo selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi Markobar. Mari berbicara dan memberi kabar. Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam Bu Ratni. Bu Ratni mau hadir gak di acara Maulid Nabi nih? Nanti.
2: Mau sih tapi gak ada yang bawa.
0: Kok pendengar kita Bukan. Pada gak mau?
2: Rabu kan tanggal 26 itu. Cucu Bu Ratni kerja. Jadi gak ada yang bawa.
0: Oh iya.
2: Ayah Mas Kiki ya, Wak. Satu-satu ini gak dikasih jalan sendiri.
0: Iya, gak apa-apa lah ya. Insya Allah nanti kasih kabar aja sih yang lain kalau mau daftarnya ke Pro4 gitu langsung aja.
2: Iya, ada. Cuma sih mendaftar.
0: Iya, daftar dulu karena kan harus didata berapa orang yang dari Pro1, Pro2, Pro4 gitu.
2: Oh, iya.
0: Pendaftarannya hingga tanggal 25 Agustus kok. Pas di...
2: Mas?
0: Pendaftaran terakhir pada hari Selasa 25 Agustus ya.
2: Oh iya, merah tuh tanggalnya.
0: Iya.
2: Oke lah Mas Kiki.
0: Nah, kalau Bu Ratni kan suka main piano ini.
2: Iya.
0: Iya, lagu-lagu nasional yang Bu Ratni suka gitu apa ketika memainkan piano?
2: Betapa sedihnya hatiku telah gugur pahlawanku.
0: Aduh, sedih sekali. Ya.
2: Udah itu ada lagi buat ini masih kelas 5 dulu waktu di Asia ya, di IDI. Jadi di sini siapa yang bisa menyanyi nanti waktu 17 Agustus bisa kalapang nyanyi.
0: Oh gitu. Nek
2: di atas podium. Berani nyanyi ini. Bagai rangkaian mutiara pulauku Indonesia Raya. Sampai habis itu.
0: Wah, seru ya.
2: Iya Mas, dapat pulpen RRT dulu sama buku satu lusin sampai yang nomor satu. Gitu dulu ada lomba-lombanya Mas Kiki.
0: Iya.
2: Tapi yang nyanyinya bagus, dikasih buku satu lusin sama pulpen RRT dulu ya. Gitu lah dulu.
0: Iya.
2: Di tempat di mana lapang tuh masih kiramnya orang dulu, si kecil gak tau malu, sekarang udah malu.
0: Oke deh, Bu Ratni. Jadi Bu Ratni belum bisa hadir ya?
2: Nggak bisa Mas, karena kayaknya nggak ada pelanam kerja dia. Kalau ada dia bisa dia bawa, ya kan?
0: Iya. Oke, terima kasih.
2: Kalau dulu gitu juga, waktu bulan ulang tahun sama dia juga dia yang bawa ke perusahaan, ke RRI lah pokoknya.
0: Iya.
2: Dua kali dah Bu Ratni ke sana. Tapi nggak pernah jumpa Mas Kiki ya.
0: Kenapa?
2: Jumpa belum masuk belum naik ke perempat itu tuh.
0: Susah juga ya ketemu saya. Kenapa ya?
2: nanti
0: insya Allah ya kalau ada. Ya
2: ada langkah ya kalau masih panjang umur.
0: Betul.
2: Daya Mas Kiki.
0: Iya. Sama-sama.
2: Makasih Mas Kiki.
0: Iya. Baik yang sudah tertulis dan terdaftar ada Kak Farida di Sembada, terus juga ada Ustadz Ruding insya Allah juga, dan Kak Ira Tarigan ya pintu air 4. Kang Kiki gimana syaratnya? Syaratnya meniat baik yang tulus ya hadir di sini. Hari Rabu 26 Agustus ya kita bersilaturahmi dengan para pendengar yang lain sambil juga mendengarkan ataupun menyimak ya kajian dari Ustadz pengisi acara Mutiara Pagi, One Day One Ayat, begitu ya. Jadi karena terbatasnya tempat, pendengar kita harus wajib di data dulu. Misalnya Kak Ira Tarigan, terus nama anaknya, nama siapa gitu, boleh silakan. Karena masih terbuka ya. Nah ini kita ingin juga memberikan kesempatan untuk teman-teman kita yang ada di studio ya. Selamat pagi semuanya.
3: Pagi ya Kak.
4: Pagi Kak.
0: Kalau kalian ini kan generasi TikTok ya, benar nggak sih?
3: Iya.
0: Tapi Dimas ya siapa?
3: Ya Dimas.
0: Dimas ya. Dimas, kalau Dimas sendiri menilik tentang lagu nasional itu gimana nih dari perspektif kamu?
3: Menilai ya. Nah, jadi lagu nasional itu sebenarnya kan dibuat untuk apa ya? Untuk membangkitkan nasionalisme kita, terus untuk mengingat pahlawan kita yang telah gugur dahulu lah, Pak. Jadi ya sebenarnya nasional, lagu-lagu nasional ini sebenarnya untuk kita pribadi ya. Itu memang benar-benar harus kita tahu karena memang sebagai penghargaan juga, sebagai penghargaan, sebagai nasionalis terhadap negara kita sendiri. Nah juga kalau saya pribadi sih, kalau misalnya lagu-lagu nasional tuh saya suka lagu yang apa ya, contohnya itu Satu Nusa Satu Bangsa. Itu kayak mendengarnya itu macam apa ya, membangkitkan
0: kebanggaan kita.
3: Iya benar, membangkitkan kebanggaan kita terhadap negara ini. Dan mengingat para pahlawan kita dulu juga, Pak.
0: Betul gitu. Oke, berikutnya yang mau ingin memberikan komentar nih, siapa? Kok silakan. Siapa nih?
4: Aulia.
0: Aulia, gimana Aulia? Aulia sukanya lagu apa? Dangdut atau apa?
4: Kalau cerita lagu nasional tuh emang kayak menurut aku nih ya, Kak.
0: Iya.
4: Paling best itu emang Indonesia Raya. Karena
0: Indonesia
4: emang
0: Raya.
4: Liriknya itu, kalau kita pahami, setiap liriknya itu emang yang benar-benar kita tuh disuruh mengingat kalau negara ini bisa merdeka tuh karena perjuangan pahlawan dulu yang sampai bertaruh nyawa.
0: Makanya kita sedih kalau misalnya ada apa namanya, entah itu oknum yang memplesetkan lagu Indonesia Raya atau yang lainnya gitu ya.
4: Iya.
0: Ini kan bertentangan dengan apa namanya, nilai-nilai Pancasila yang tentunya kita sebagai warga negara itu tentu harus bisa menghargai para pejuang kita melalui penciptaan lagu-lagu tersebut.
4: Iya, benar
0: ya.
4: Iya.
0: Coba nyanyi sedikit lagu apa yang kamu suka.
4: Indonesia Raya.
0: Oh boleh, silakan, nanti kita berdiri dan hormat. Oh enggak gitu juga ya. Ya udah. Oke, di pagi hari ini ada yang memberikan komentar berikutnya, siapa nih?
5: Nisa.
0: Nisa, oke Nisa. Ya. Nisa ngomong dong.
5: Kalau misalnya lagu nasional tuh kayaknya lebih sering pas SMA ya. Itu kayak setiap Senin tuh pasti seru apa namanya, menunggu lagu nasionalisme itu.
0: Lagu wajib kan, nasional iya, misalnya gitu ya.
5: Beda-beda gitu kan kalau setiap Senin. Jadi
0: betul,
5: kayak
0: betul.
5: Nunggu itu.
0: Yang paling gampang Indonesia apa lagu nasionalnya apa? Yang
5: ini,
0: paling mudah gitu maksudnya.
5: Bagimu Negeri.
0: Enggak Halo-Halo Bandung.
5: Itu juga sih, coba. Tapi kayaknya lebih ini, lebih suka bagi
0: lebih familiar ya.
5: Iya.
0: Oke deh. Baik nih, pagi hari ini sudah ada Sinta, Anggian Asa, Bang Anggian Asa, terus ada juga Kak Ira yang bergabung di pesan WhatsApp kita ya. Dan Abang Danaka, untuk tadi siapa ya, si Kak Farida lagunya apa ya, Aku Rindu. Nantilah ya, susah kali ininya, nanti kita carikan di sesi-sesi berikutnya ya Kak Farida. Pantengin terus ya. Dan tentunya saya Kiki Koswara mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman kita yang sudah ada di studio juga, dan juga pendengar kita ya. Berikutnya saya cek dulu nih daftar acara siaran kita kali ini. Setelah jam 9 ada Oke, Komunitas Nusantara Indonesia Timur. Jadi dari Ternate, Maluku, Papua, nah ngumpulnya di jam 9 ya Abang Danaka untuk lagu-lagunya ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Rompak RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

Iya, program apa tadi Medan Suara Budaya Nusantara Abang dan Aka di obrolan budaya komunitas hari ini Indonesia Timur ya. Dan salah satu makanan pokok di Nusantara ada sagu, terutama masyarakat Papua Abang dan Aka yang memang mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok ya. Jadi sagu bagi masyarakat Papua merupakan identitas budaya serta simbol kehidupan yang dianggap sebagai kerabat ataupun leluhur. Nah, tanaman ini tumbuh subur di rawa, hutan, dan pinggir sungai ya, serta menjadi sumber nutrisi utama yang menopang ketahanan pangan lokal secara turun-temurun Abang dan Aka. Nah, dianggap sebagai kerabat atau leluhur yang memberi kehidupan seperti pada pandangan suku Ayu dan Marin. Jadi sagu ini menjadi pusat kehidupan di dusun, mencakup pemenuhan kebutuhan pangan hingga nilai kebersamaan adat. Dilestarikan secara turun-temurun sebagai warisan leluhur asli Indonesia Timur gitu ya. Nah, kalau di sana disebut dengan papeda. Kalau di saya pernah ke mana ya? Ke Nusa Tenggara. Amin ya. Ke Sulawesi Tenggara ya, ke Kendari. Ada sinonggi gitu ya, lebih kurang seperti itu Abang dan Aka namanya. Tapi bahannya sama, dari bubur sagu yang kenyal ya. Disantap dengan ikan kuah kuning, duh enak banget nih ya. Jadi, tapi untuk proses pengolahan sagu ini tidak semudah apa yang kita kira ya Abang dan Aka. Jadi harus lebih kurang ditumbuk dulu ya. Terus juga diperas dulu airnya, sampai juga menunggu si sagunya muncul. Ya memang prosesnya itu harus ditokok dulu ya, penokokan sagu. Nah, jadi sagu ini syarat akan nilai gizi dan juga ekologi ya Bang Nalaga. Jadi untuk masyarakat Papua merupakan makanan kebanggaan ya, yang selalu dikonsumsi setiap harinya. Baik Abang Nalaga, pagi hari ini kembali saya informasikan untuk Anda yang ingin turut hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat tanggalnya ya, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di Gedung Auditorium Lili Soheri RRI Medan mulai pukul 9 ya, akan diisi adanya ceramah Ustadz-Ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat begitu. Jadi karena terbatas tempat, boleh silakan untuk Anda yang juga ingin hadir di auditorium, kita data dulu ya, untuk supaya lebih teratur ya mengenai kuota yang disediakan begitu Abang dan Aka, karena terbatas juga dengan kuota tempat duduknya ya Abang dan Aka. Dan pendaftaran kembali kami informasikan terakhir tanggal 25 Agustus ya. Baiklah, untuk Anda Abang dan Aka, pagi-pagi hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia Timur ya untuk sesi acara hingga pukul 10.

Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Mungkin ada yang merasa aneh ya, lagu-lagunya Indonesia Timur, tapi instrumennya Kalimantan ya. Saya belum mendapatkan musik instrumen dari Maluku, dari Papua. Mungkin insya Allah nanti waktunya yang pas ya, Abang dan Kak. Tapi Anda sedang mendengarkan Ragam Komunitas Nusantara ya. Nah, tadi kita dengarkan lagu Tanase ya, yang menurut saya sih asik ya. Tanase gitu ya. Nah, ini adalah merupakan lagu tradisional dari Maluku yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat nelayan, tentang pentingnya gotong royong ya, serta perlunya seseorang juru mudi atau pemimpin untuk mengarahkan kapal menghadapi ombak. Oh, lebih kurang seperti lagu di Melayu itu, macam patah kemudi gitu ya Bang Dadaka ya. Patah kemudi, sama ya. Atau lancang kuning begitu ya, sama juga. Nah, ini makna dan nilai kehidupan pada lagu Tanase adalah kehidupan nelayan yang menggambarkan aktivitas dan perjuangan masyarakat di laut ya. Terus juga bergotong royong, menghadapi tantangan, terus juga harus juga juru mudi atau pengendali harus menjadi pemimpin yang memiliki visi misi yang jelas dalam melewati ombak ataupun tantangan ya. Terus juga berfungsi sebagai media komunikasi dan penanaman nilai keberanian. Itulah lagu Tanase ya Bang Denaka ya. Baik, kita nikmati kembali lagu-lagu lainnya khas dari Indonesia Timur selama 1 jam hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Abang Denaka, selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kelas Nasional 2023.
1: Dalam menjaga kelestarian hutan, masyarakat suku Pakpak di Pakpak Barat, Sumatera Utara mempercayai akan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Seperti upacara-upacara adat, kepercayaan akan hal-hal mistis, kepercayaan akan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap hutan tersebut. Misalnya, pantang atau tabu untuk menebang pohon tertentu karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang hidup dalam suatu masyarakat di daerah itu sendiri. Pantang larang hutan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pakpak, yaitu sebuah hal berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan. Pantang larang ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap akan berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat setempat.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan. Tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Iya, program 4 Tari Medan Suara Budaya Nusantara di pagi hari ini untuk obrolan budaya dan juga lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Kalau tadi ada lagu Tanase, terus juga tentang sagu. Nah, jadi sagu ini adalah sebagai sumber pangan utama ya. Tradisi yang tentunya tetap dilestarikan dalam mengkonsumsi makanan pokok ya di wilayah Papua, Bang Danaka, dan sekitarnya ya. Karena tidak hanya Papua ya, Indonesia umumnya memang mengkonsumsi sagu, Bang Danaka. Jadi sebagai sumber pangan utama, dan walaupun tradisi menanak nasi pun sudah mulai masuk ya, Bang Danaka. Tapi apakah beras ataupun padi ada di sana ya? Atau sudah mulai menanam padi di sana, atau seperti apa? Saya juga tidak tahu. Nah, hubungan masyarakat Papua dengan sagu memang erat ya. Sagu bagi masyarakat bukan hanya sekedar makanan pokok ataupun tumbuhan yang memberikan pangan alami bagi masyarakat saja ya, melainkan menjadi salah satu identitas budaya. Baik, Abang Danaka, di pagi hari ini saya harus undur pamit ya dari ruang dengar Anda. Nanti ada Nazwa Alia Khusairi Nasution lengkap ya, yang menemani Anda. Oh iya, ada request ya, anak kambing saya. Kang, request lagu dong, anak kambing saya dari NTT katanya gitu ya. Lagu anak kambing saya yang disuka oleh siapa ya tadi? Bang Anggian Asan ya, di Jalan Karya. Sebagai lagu penutup di pagi hari ini, dan saya Kiki mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf atas kekhilafan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apapun momennya.
0: Iya, masih untuk Anda di hari ini lagu terakhir ya. Sampai jumpa kembali.

Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Prompa.
1: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
2: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita. Dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.
0: Saat ini Anda mendengarkan Jazz Music Pro 4 RRI Medan.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Kembali berjumpa bersama Sherly Vika ya. Dan Rafika Putri ada di sini ya abang kakak. Menemani aktivitas pagi menjelang siang sampai menjelang sore pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari Kamis 13 Agustus 2026. Udah hari ke-13 aja di bulan Agustus ya abang kakak, sudah hampir setengah bulan ya. Semoga harapan-harapan dan keinginan abang kakak yang di bulan lalu enggak tercapai, tercapai di bulan ini. Dan yang paling penting adalah kesehatan dan juga rezeki yang tercukupi ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Waduh, oke deh. Selama berjalan jam ke depan, saya akan bagikan informasi dan juga memutarkan lagu-lagu enak khas perempat serta menghadirkan segmen-segmen menarik yang berbeda setiap jamnya. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita. Selama satu jam ke depan, saya akan bagikan informasi dari dunia UMKM di Etalase 88,4. Tetap di 88,4 perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
0: Megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Peristiwa melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mula gabi.

Acara memberikan ulas Mulagabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos Mulagabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut deke ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

Alangkah Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis. Prasetyo, ya, Sekretaris Negara, ini dalam kegiatan itu Presiden Prabowo akan meninjau fasilitas eduka produksi dan eksibisi, menerima laporan mengenai pengembangan Molinas, ya, yang menyaksikan penayangan video mengenai program serta penyampaian arahan. Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan peluncuran ekosistem Molinas dan penandatanganan komitmen bersama para pemangku kepentingan. Molinas, kata Prasetyo, bukan sekadar peluncuran satu merek atau satu model kendaraan, melainkan akan dikembangkan sebagai ekosistem nasional. Ekosistem tersebut akan meliputi pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur pengisian daya dan penggantian baterai, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual, hingga penguatan penyerapan pasar. Prasetyo mengatakan pengembangan ekosistem ini diharapkan dapat memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur dan rantai pasok dalam negeri, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan UMKM serta koperasi. Oke, Abang Kakak, itu dia informasi terakhir di Etalase 88,4. Nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya, pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, Jakarta bisa menjadi etalase untuk memperkenalkan keragaman kuliner autentik dari berbagai daerah Indonesia. Misalnya melalui Festival Kuliner Nusantara, menurut salah seorang perwakilan pengelola pusat perbelanjaan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, saat ditemui pada pembukaan Festival Kuliner Kampung Legendaris di Jakarta Rabu, mengatakan Jakarta menjadi tempat pertemuan berbagai kuliner daerah, sehingga dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan keragaman budaya Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Enak juga, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen dengar-dengar lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih siang harinya Bang Kakak? Udah tahu nih mau makan apa di siang hari ini? Atau masih bingung? Masih scroll-scroll atau bahkan udah siap ya? Tinggal dinikmati aja. Untuk Bang Kakak yang lagi makan siang, selamat makan siang aja ya, sambil dengerin lagu-lagu enak yang diputarkan dari studio RRI Pro 4 Medan.
1: Besar budi ibunda.
0: Untuk Bang Kakak yang lagi masih bekerja, aduh, tinggalkan dulu aktivitas bekerjanya Bang Kakak. Isi dulu perutnya ya biar lebih fokus lagi, terus nanti baru lanjut lagi bekerjanya. Oke deh, saya akan bagikan informasi-informasi di segmen musik info ya. Dari berbagai segmen, bisa kuliner, pariwisata, dan budaya, dan lain-lainnya. Jadi pastikan Bang Kakak tetap dengerin kita di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada sang pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak sudah pukul 12 lebih, sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita bergabung dengan RRI per 4 Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara berjaringan. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Deviriana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Nasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Deskra Nasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran perjaringan nasional suara budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayo ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Pak. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam. Tapi tepat, Mas, karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: Amin.
2: Sampai
1: kemudian
2: kalau kemarau banyak yang kena radang atau apa
1: gitu kan. Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki
1: boleh dapat itu? Jangan dong. Satu tangki, bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Pak, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Pak.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Pak? Semacam tembang begitu, Pak. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojen, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gitu?
3: Tutup kepala.
1: Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model perbawan kalau nggak salah.
1: Gitu. Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udeng apa-apa gitu ya, Pak ya.
1: Udeng itu kalau di baladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah, kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa nyontohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk juga.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
2: Oke, nah, deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
4: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, perempat ya. Mocopat ini Mas Itis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Oh iya, oh, iya. Macapat ya Pak.
4: Iya, macapat.
2: Gitu kan,
4: betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini, ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional nih Mas Itis. Karena apa? Di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini, mocopat itu
2: sama ya.
4: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sunda ya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa, di Bali ada 15, di Sunda ada 17, seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang untuk teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
4: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional ya,
4: sih. Ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya. Teman-teman di Sunda, Asmaradana.
2: Asmaradana.
4: Ya, teman-teman di Bali, Semaradana. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama, bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya
4: ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya, meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah, seperti itu. Itu nah sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Ibis.
2: Sastranya ya Pak ya.
4: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
4: Nah, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya, misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra, kalau sastra benang kulaku juga
4: iya,
2: Pak.
4: Iya, terbingkai oleh lagu, yang penting adalah lagunya itu. Unik, yang uniknya kenapa Semarangan jadi unik ya, kita tahu ya bahwa mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin
2: ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke, halo, selamat siang. Halo, ternyata. Moga Bapak bisa dilanjut lagi Pak Bambang.
4: Ya. Tadi ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelot selindro, ada selindro padat 6, padat semua, padat menyuro. Pelot ada pelot 6, pelot barang ya. Yang pelot 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelot barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelot menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelot kan. Dan untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya maksud di situ. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
4: Iya.
2: Tangannya ke barat gitu.
4: Betul. Ya? Jadi selindronya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding lo lo modern sing. Na na na na na na itu kadernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
4: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
4: Nah, seperti itu. Gitu sehingga lagunya pun nanti indikasinya seperti itu gitu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya.
2: Yeah, yeah.
4: Tapi kalau di Macopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Macopat Semarang kan lebih apa ya Pak? Condong ke musik-musik diatonis gitu ya.
4: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah, ini itu aneh. Dan masuk itu ya kiraan.
2: Meramunya gimana gitu
4: ya. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Macapat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya,
4: jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
4: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Macopat Semarang.
2: Ternyata RRI ya.
4: Iya, RRI jangan Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Gitu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Gitu. Tapi yang aneh itu adalah, nah itu tua ya, kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang. Tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya.
2: Pak Ponidi ya, ya. RRI Semarang betul.
4: Iya betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Macopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdo. Itu secara garis besar gitu.
2: Oke. Jadi gitu Pak, ternyata apa ya, satu hal yang unik kalau kita bicara tentang Macopat itu sebenarnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Macopat Semarang itu lebih apa ya, lebih ke nada diatonis gitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya,
4: pakai piano
2: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata Pak.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0 28 3 1 6 6 6 1 atau bisa WhatsApp di 0 8 1 1 2 7 7 7 9 9 9.

0: produksi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, tuh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat
10: dulu ya, Pak ya.
0: Oh iya, silakan.
10: Oke. Ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin lewat telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh, Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh. Kalau sudah temen tuh cepet-cepet kayak jalan tuh.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
11: Udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macopat atau macopat sih?
0: Boleh kata
10: macopat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
11: Itu tradisi macopat di selatan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Itu aja deh, Monova.
0: Oh itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Babang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Ya, tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ya, Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya.
10: Palu,
12: ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulangkan tadi sedikit.
10: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya.
10: Yeah.
12: Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali, Bapak. Kita itu hidup penuh dengan aturan itu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi ya. Jadi ini adalah media. Macam itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya, Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal dipocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo, ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya mau cepatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Hidung Sundayana misalnya. Iya, di hidung-hidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya? Oke, kalau yang pelok sendiri nggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya, seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do itu. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno mingkar minggureng angkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau membang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Nah ini kita kembali ke lagi masih do re mi sol la do masih itu adanya segera itu ya.
1: Oke.
0: Yang kedua.
1: Iya. Nah dan masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain?
0: Ini, Pak? Betul ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa di masopat gaya Semarang yang ini ada akulturasi budaya di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang Lembang Mocopat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: Itu ya tinggi banget ya Pak ya.
1: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huangnya di mana Tionghoa? Huangnya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do do do le le la la lo. Misalnya ada lagu saya ingat lagu sampai entah misalnya. Na na na na na. Itu seperti
0: sama ya Pak.
1: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
0: Notasi diatonis
1: ya gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
0: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
1: Karena ada miring kan?
0: Ada miring.
1: Iya. Tiga, misalnya tiga. Itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
0: Agak susah dibaca juga.
1: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu.
0: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi gitu Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian ya itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan macopat-macopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogyakarta itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: macopat Semarang ya.
0: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
0: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Tita Hica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
0: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
0: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
0: Oke, siap, silahkan.
2: Oh udah, oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Oh, Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam, orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi, ya.
3: Iya, selamat siang, Mas Sambuto juga Bapak.
0: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabto. Apakah keting-keting Pak Narto Sabto itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Narasumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
0: Oke, kebetulan belum ada nih Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
0: Monggo Pak Bambang diterkan dari Bu Umi. Asli Semarang atau di Jakarta?
1: Nah, gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending karawitan yang gede di Semarang itu tanpa vokal.
0: Oh, tanpa vokal.
1: Tanpa vokal ya, dia, di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu. Bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diplerokki dan lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Itu nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabto yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabto itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarang ya. tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo. Bowo itu mengawali. Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmoro Dono Semarangan misalnya.

0: Ένα. Είναι. Κάνε το ρωσιά.
1: Θα μπε όρεμα ένα πα.
0: Itu oleh narasato digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narasato sangat berjasa dalam penyebaran macam-macam semarangan. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
2: Pocong.
0: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mau cepat bergaya Semarangnya.
2: Bikin sendiri ya,
0: bikin
2: ya.
0: Sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPJP ya, Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
2: Oke, gitu Pak.
1: Jadi mau cepat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu Pak.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Bang.
0: Iya, kalau sekarang ya misalnya dia lembang apa kan ada namanya. Misalnya lembang Asmorodono yang mana? Asmorodono Banyumasan apa Asmorodono Semarangan? Apakah Asmorodono lari dulu.
1: Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
1: Oke, boleh.
2: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini macopat Semarangan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya Pak.
0: Semakin banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
2: Semarangan.
0: Gitu. Jadi masih sangat ini mas, masih sekarang malah lebih populer lagi.
2: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada
0: iya. Di Jakarta ada gambang kromong.
1: Nah, iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
1: Tuh kan.
2: Semarang itu apa kepengembangan dari macopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
1: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai macopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan macopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya, Jadi yang namanya tembang macopat, dalam hal ini kita sebut yang macopat Semarangan ya, itu adalah macopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
2: Itu melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
0: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan itu, bukan harus diiringi dengan satu komposisi, itu enggak.
1: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
0: Ya semacam itulah ya.
1: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ya ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
1: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
1: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini Semarang agak lumayan sepi nih Pak.
1: Dagangannya gak bagus sih ya. Coba gitu loh, promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke. Coba nanti apa ya, monggo yang dari Semarang. Jadi biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik nih.
1: Apa ada sesuatu kali ya, trouble barangkali ya?
2: Mungkin ada trouble sedikit nih Pak, apa pacaran kita atau gimana. Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang copat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tentang macopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun macopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
1: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul.
1: Oke.
0: Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campur sari yang belum ada bawanya masih
2: itu Pak.
0: Belum ada. Kalau mau lagu campur sari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu macopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang slendro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya, misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mas Almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawahnya pakai gambu. Iya saya buatkan ya. Seka gambu peng satur kang cinator. Waduh seterusnya.
2: Jadi kan emang Bapak gak enak
1: kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
1: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
1: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau copat Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
1: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
1: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Oke, mungkin saya tanya satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
1: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin macopatan, membaca macopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan, itu justru macopat yang biasa ya, Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum melihat sangat ini geliat para kelompok-kelompok Macapat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, Macapatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
2: Oke. Kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apa nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya kalau Macapat kan gini Mas. Kalau Macapat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke. Nah,
0: misalnya yang tadinya harusnya Ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja jadi Ojo turu sore kaki.
1: Oke. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau sama tingannya.
1: Oke, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, jadi harapan saya begini, Macapat ini atau Macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah Macapat Semarangan ya. Saya berharap Macapat-Macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar Macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan pelajari Macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
1: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
2: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
1: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
2: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
1: Baik.
2: Okay. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
1: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Jamabe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar, makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

Batang, Jawa Tengah membangkitkan kembali kejayaan kopi melalui pengembangan varietas Arabica yang ramah lingkungan. Kepala Desa Tombo Mustajab mengatakan pengembangan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan petani sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Sebanyak 5.400 bibit kopi Arabica disiapkan untuk 13 petani di 27 bidang lahan milik warga. Setelah mereka mengikuti bimbingan teknis budidaya pada Selasa kemarin, program yang melibatkan pemerintah ini, maksud kami, program yang melibatkan pemerintah Desa Tombo LMDH CDK 4 DLHK Jawa Tengah dan PT Bima Sena Power Indonesia ini juga disertai pendampingan berkala. Kepala Disperindakop dan UMKM Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santoso mengatakan pihaknya akan memfasilitasi legalitas serta mempertemukan petani dengan pembeli dan juga eksportir. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, siang hari ya, sudah memasuki pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Satu jam terakhir kebersamaan kita, kita masuki segmen Alunan Musik Keroncong. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan putarkan lagu-lagu syahdu ya, yang dikeroncongin, lagu-lagu pop yang dikeroncongin atau memang asli lagu keroncong ya. Sambil juga membagikan informasi-informasi untuk Abang Kakak dengarkan. Jadi pastikan Abang Kakak mendengarkan kita melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari cover Dewa 19 ya, dengan Kangen. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, strofelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya, drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an, Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an, muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: Boy, jangan sok kegantengan kali kau ya. Hah? Balikkan tuh parfum yang kukasih sama kau. Jam tangan, baju. Kau pikir aku cemburu? Kau jalan sama mantan kau yang gak seberapa itu. Hah? Jijik kali aku liatnya.
1: Biar tahu rasa dia.
2: Dari tadi abang perhatiin, kok kayak orang sewot gitu? Ada apa, nah?
1: Ini bang, lagi update status. Lagi muak aku nengok seseorang.
2: Coba lihat. Nah, ini yang gak bener nih.
1: Habis, kalau gak dikeluarin gini bang, sesaknya gak hilang-hilang nih di dada.
2: Iya, tapi curhat masalah pribadi seharusnya dilakukan hanya di depan orang yang kita percayai dapat membantu memberikan solusi, bukan kepada publik. Makanya, kita harus cerdas menggunakan media sosial.

Apa kakak sahabat budaya, untuk mempererat tali silaturahmi, RR Medan akan mengajak sahabat budaya untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suheri pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang akan diisi dengan ceramah ustad-ustad pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Karena terbatasnya tempat, pendengar dimohon ya, atau abang kakak dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran terakhir pada Selasa 25 Agustus 2026. Abang kakak yang sudah mendaftar di melalui RRI Pro 1 ataupun Pro 2 Medan, gak usah mendaftar lagi di RRI Pro 4 ya. Jadi biar gak double-double nih datanya abang kakak ya. Jadi sekali lagi abang kakak boleh mendaftar, silakan chat WhatsApp kita di 0811 614 4248.

0: Terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: 88,4 Pro 4 FM, Suara Budaya, Nusantara.

Maka dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor, instansi pemerintah, sipil TNI dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara swasta, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan. Terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026, mulai pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, karena sudah pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Sarli pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan nanti bakal ada Marlon yang akan menemani aktivitas Bang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup, kita hadirkan Ari Lasso dengan Hampa. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang zaman sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore ya Bang Kakak, semoga hari ini sehat ya. Ini cuacanya kalau kita lihat agak-agak mendung nih, tapi semoga nggak hujan ya nanti malam. Apalagi malam Jumat ya kan, hantunya nanti nggak keluar gitu. Abang Kakak, kita sekarang di acara Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Untuk yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Apa kabarnya, Cynthia?
1: Kabar baik juga, Bang Non.
0: Kabar baik juga.
1: Ini cuaca mendung, seperti apa? Iya, mendung sebetulnya.
0: Seperti hati siapa?
1: Gak ada.
0: Ya, semoga hati kita tidak mendung ya.
1: Iya, hati-hati semua orang mendung.
0: Iya, semua orang lah pokoknya.
1: Apalagi yang cuma Jumat ya kan?
0: Kenapa? Cynthia mau gentayangan?
1: Kita mau mencari apa uang.
0: Mau cari uang.
1: Lalu itu lilin ke hewan itu.
0: Iya, paham. Ya. Bisa aja. Cynthia mau request lagu apa nih?
1: Itu buat dari apa? Nela Karisma.
0: Nela Karisma, judulnya apa tuh?
1: Judulnya apa di listnya Marlon?
0: Tunggu ya. Nela Karisma. Di sini ada yang judulnya Konco Mesra, terus Kau Tercipta Bukan Untukku, terus ada juga Ninja Oppo Vespa, terus juga ada 11-12, ada Sayang 2, terus
1: yang
0: ada
1: 2.
0: Iya, sayang tapi 2 gitu. Mungkin ada sayang satunya ya, makanya ada sayang 2 ini.
1: Lagi.
0: Terus ada Bojo Galak, terus ada Runtah. Terus ada Dalan Liani, terus ada Aku Ingin Cinta Yang Nyata, terus ada Tresno Tekane Mati, terus ada Antara Benci dan Rindu.
1: Coba Antara Benci dan Rindu juga.
0: Oke, ini mau dicoba atau mau yang ini aja?
1: Kayak mana lagu coba?
0: Bentar kita tes ya. Ini kayaknya dia ini mendangdutkan lagu pop kayaknya sih. Oke, ini aja.
1: Iya, Antara Benci dan Rindu.
0: Siap, maaf.
1: Nanti kita apa? Sesuai kita alami.
0: Tapi itu memang lagu-lagu pop lama ya kan, didangdutkan gitu ya.
1: Iya, enak lagu didangdutkan.
0: Iya, memang enak sih. Ya, nanti kita putar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat pagi, selamat sore
0: ya. Pagi, mentang-mentang mendung ya. Selamat sore juga Cynthia. Iya. Apakah ada Cynthia yang kayaknya masih merasa pagi-pagi aja nih ya. Mungkin semangatnya semangat pagi gitu. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Iya.
2: Sore menjelang malam Bang Marlon.
0: Selamat sore menjelang malam Bang Lumi.
2: Ya, apa kabar Bang Marlon?
0: Kabar api-api wae Bang Lumi cemana.
2: Mantap juga, baik-baik juga. Baik-baik sayang, Marlon.
0: Baik-baik sayang, macam lagu ya, lagu Wali ya. Lagu apa kita sore ini, Bang?
2: Lagunya dari Anima Yuni aja, Bang Marlon. Sedap judulnya, Bang Marlon.
0: Anima Yuni?
2: Ya, Anima Yuni, judulnya Sedap.
0: Tunggu kita cari ya.
2: Oke.
0: Anima Yuni. Oke, nanti kita putar.
2: Oke, makasih Bang Marlon, sehat-sehat selalu Bang Marlon ya.
0: Siap.
2: Bye Bang Marlon.
0: Bye Bang Lumi. Oke, Bang Kakak, ada Bang Lumi di Pakam request lagu dari Anima Yuni. Tapi kayaknya lagu lama ini ya. Tapi enggak apa-apa sih, bukan masalah lamanya sih. Cuma tumben aja Bang Lumi muternya lagu lama gitu. Dan bentar ini kita baca dari WA dulu ya. Ada Bang Miftah. Assalamualaikum Kak. Nah, kenapa lah Kak ini? Tak macam suara cowok kah suara Kak? Kakak-kakak aja. Nama saya Miftah dari warga Helvetia Pasar 4 ya Kak katanya. Boleh request lagunya Kak? Lagu Batak judulnya Kusangka. Waduh, mungkin dikiranya ini bukan lagi dangdut ya. Ini maaf enggak bisa kita

0: Apa itu ya bang? Ada itu covernya yang DJ punya bang.
1: Dia cewek di apanya?
0: Iya cewek.
1: Cewek.
0: Cewek juga.
1: Mau dites dulu?
0: Boleh.
1: Tunggu ya.
0: Iya.
1: Beda?
0: Ha, imada ben, mabain,
1: bain. Oke, nanti kita putar.
0: Oke, terima kasih bang.
1: Oke, sehat-sehat Ririn.
0: Dadah, bye-bye, Horas.
1: Horas. Oke, Bang Kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar dari Cynthia, Lumi, Bang Lumi, dan juga Ririn. Tapi kita putar punya Cynthia dulu ya. Nela Karisma, Antara Benci dan Rindu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. This is one DJ.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Selamat sore Umi. Sehatkah Umi?
1: Sehat, wilujeng api-api wae.
0: Enggak tidur siang nih.
1: Enggak sempat tidur siang, banyak kali kerjaan.
0: Wih, orang sibuk ngeri kali ah.
1: Iya, pulang kerja terus belanja lagi, naik sepeda lagi ya kan.
0: Belanja untuk apa ini?
1: Nyuci lagi.
0: Belanja untuk dimasak sendiri.
1: Iya, di sana bosen lah sayurnya ya kan, ikan ayam api lah gitu-gitu aja kan bosen.
0: Iya betul-betul.
1: Jadi masak sendiri ya kan.
0: Iya.
1: Tumis kecap aja tadi, tumis apa terong kecap ya kan. Malam sehat kan?
0: Sehat Umi.
1: Amin, ya Pak Alamin.
0: Iya, Umi mau request lagu apa nih?
1: Lagunya, apa ya lagunya ini ya? Ini aja lah yang gampang-gampang aja lah.
0: Apa tuh yang gampang?
1: Gantengnya pacarku.
0: Gantengnya. Lagu siapa ya? Lupa Wak gantengnya.
1: Siapa lagu siapa? Nini Karlina. Siapa ya itu ya?
0: Bentar. Lupa. Oh iya, Nini Karlina. Iya betul.
1: Nah, iya kan?
0: Iya.
1: Nah, itu lagu-lagu lama banget itu Marlon.
0: Iya. Ini awak aja tahu lagu ini dari mama awak nih.
1: Nah itulah Marlon. Mama Marlon belum ada.
0: Iya, Mas
1: Nanti. Mama Marlon kan ini umurnya paling 50-an ya kan?
0: Wah, apa pula? 63.
1: 63. Berarti 10 tahun tua Umi ya kan?
0: Oh, iya.
1: Iya, Umi 73.
0: Beda-beda tipis lah.
1: Berapa tipis lah, 11-12.
0: 63-73.
1: Ya,
0: iya.
1: Semoga sehat selalu lah, ya kan? Enggak hujan sana, enggak hujan.
0: Masih mendung-mendung aja, Umi.
1: Iya, mendungnya gelap kali, ya kan?
0: Di situ juga?
1: Iya, daerah ini. Tapi banyak suara petir-petir nih, banyak kali kan. Daerah Selabat berasa ini hujan ini, ya kan?
0: Semoga enggak deras sekali lah ya, takutnya banjir nanti.
1: Iya, janganlah, ya kan? Ya udah ya, Marlon ya.
0: Oke, Umi.
1: Umi tunggu ya lagunya.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Horas. Oke, Bang Kakak, ada Umi Sumi dari Binjai, gantengnya. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut.
0: Iya, Bu Ratni, apa kabarnya?
2: Masih aku rekam lagu dangdut dong.
0: Boleh dong, lagu apa tuh dong?
2: Lagunya, sehat Mas Marlon.
0: Sehat, Bu Ratni gimana?
2: Ya.
0: Bu Ratni sehat juga?
2: Lalu bahagia tertawa terus.
0: Mantap.
2: Aduh, apa lagi yang dipikir Marlon?
0: Apa?
2: Ini mau request ini aja lah.
0: Lagu apa tuh?
2: Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut? Mau versi siapa nih Kopi Dangdutnya?
2: Ramli.
0: Ramli?
2: Iya.
0: Tunggu kita cari ya.
2: Kalau nggak ada yang lain aja lah, kalau nggak ada.
0: Bentar ya, Kopi Dangdut. Oh, Fahmi Sahab.
2: Iya, Pak.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Iya.
0: Halo.
2: Iya.
0: Iya, nanti kita putar ya.
2: Oke,
0: nambah. Oke, Bu Ratni.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Mas Marlonnya sehat selalu, lancar-lancar bikinnya. Dapat dapat jodoh yang setia ya. Yang mantap, yang sayang sama Mas Marlon.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Sama-sama Ibu.
2: Bye.
0: Bye-bye. Oke Bang Kakak, ada Bu Ratni request lagu Kopi Dangdut ya. Mungkin mau minum kopi Bu Ratni sekarang gara-gara mau hujan gitu. Tapi gak tahu lah ya, nebak-nebak aja kita. Halo Bro Dangdut.
3: Makin asik makin ya.
0: Siapa di mana ini?
3: Halim Jalan Binji.
0: Bang Halim?
3: Iya.
0: Baru pertama kali kita teleponan, Bang.
3: Kayaknya iya kalau sama Bang Marlon.
0: Iya, ya. Dari Binji, dekat-dekat Umi Sumi berarti ya?
3: Umi Sumi di mana ya?
0: Di Binji katanya.
3: Di Binji kan agak luas juga lah, memang kabupaten.
0: Iya. Dikira Binji cuma selapangan bola kali ya.
3: Oh, kesebelasan gitu.
0: Bang Halim mau request lagu apa?
3: Tuh, teman biasa Bang.
0: Teman biasa?
3: Iya.
0: Teman biasa lagu siapa tuh?
3: Evita Malang.
0: Oke, nanti kita putar ya.
3: Oke, makasih Bang Marlon ya.
0: Oke, salam Bang Halim.
3: Salam kenal, Matugan.
0: Salam kenal. Bye. Juga. Oke Bang Kakak, ada Bang Halim ya. Salam kenal untuk Bang Halim, request lagu Evita Malang, teman biasa. Dan kita punya 3 lagu untuk diputar nih ya Bang Kakak. Dari

0: Umi Sumi, Bu Ratni, dan juga Bang Halim. Kita putar dulu lagu yang di request Umi Sumi. Gantengnya. Gantengnya siapa? Tetanggaku. Enggak. Abang kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Ladies and gentlemen, at this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Abang dan kakak, menjelang waktunya salat asar, kita putar dulu sebuah lagu dari Roma Irama berjudul Quran dan Koran. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, kini saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Masih di Pro Dangdut Abang Kakak, dan tadi telah kita dengarkan atau kita kumandangkan azan asar ya. Jadi mungkin Abang Kakak yang masih belum sempat azan asar, silakan sholat dulu ya. Untuk yang sudah sholat, kita kembali di acara Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahut. Abang Kakak yang mau request silakan telepon di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Siapa di mana ini?
1: Siapa?
0: Amel bukan?
1: Iya, terima kasih.
0: Apa kabarnya Amel? Kabar sehat juga. Belum hujan di situ kan?
1: Belum, pas ini mendung.
0: Tapi kayaknya bakal hujan ya. Soalnya mendung kali.
1: Tapi muncul juga di mataharinya.
0: Ah, muncul lagi mataharinya.
1: Pas aku kan terbuka itu panas lagi.
0: Oh iya.
1: Soalnya aku mau ngajak sini. Dia kan baru itu pengen. Jadi dia kan pengen naik sepeda. Malam sih. Udah kayak gini harinya nanti aku pasti rayakan.
0: Iyalah nanti hujan. Tidak
1: ada kota luar itu kan kota.
0: Sepeda apa nih? Sepeda roda 2 atau roda 3 nih?
1: Roda 2
0: lah. Udah bisa roda 2.
1: Jadi ya. Kita sini aja di ganggang kami aja.
0: Iya, ya tetap aja. Kenapa?
1: Jadi apa ini apa ini ya kan di sini aja.
0: Iya, iya sih deket-deket, cuma aku kira masih roda 3 gitu. Iya, kira.
1: Apa itu perlawanan tahun?
0: Oh iya.
1: Nanti apa ya
0: aku cerita nanti BTW nomor tanah nanti
1: pas Jazz Music nanti ya. Sama Umi Soting mbak.
0: Umi Soting. Oh kadang-kadang
1: aku kan pagi nggak sempat nganterkan.
0: Iya nanti kalau ingat kita putar Gumis Kucing ya.
1: Ingat lah.
0: Ya siapa tahu pikun ya kan.
1: Jangan perlu berapa umurnya. Perlu berbeda-beda titiknya kita bahas kita.
0: Ya, nanti diingat-ingatkan.
1: Ya kan soalnya aku nunggu ditambah 8. Bang, apa yang request lagunya ini?
0: Lagu apa?
1: Iyat Bustami.
0: Iyat Bustami judulnya?
1: Wangi.
0: Wangi?
1: Iya.
0: Wangi?
1: Iya. Oh, lu patong.
0: Iyat Bustami Wangi. Soalnya
1: aku mau kayak kira bang banget.
0: Soalnya aku baru tahu ada judul lagunya itu. Gitu. Oke, nanti kita putar ya.
1: Ada kan bang?
0: Ada.
1: Kalau hati-hati, tapi mau dan mawan.
0: Iya, mau hujan.
1: Iya. Apa lunggur?
0: Lunggur apa lunggur? Petir.
1: Petir.
0: Oh.
1: Aku nggak tahu,
0: aja
1: tawang malu tahu.
0: Iya, kan.
1: Tapi beda sih. Batak Toba sama lungur lungur buat mawon.
0: Kayaknya Batak Toba bukan lungur, soalnya lupa gue. Lupa gue. Guluk-guluk. Apa ya? Lupa. Nggak lupa lah pokoknya.
1: Emang baru apa coba?
0: Baru siaan.
1: Oh iya. Iya. Tidak terkembangnya sama Mila berarti. Iya
0: deh bang ya. Oke siap.
1: Semoga sehat selalu, semoga hati-hati. Horas.
0: Oke, Bang Kakak, ada Amel di Ring Road request lagu dari Iyat Bustami ya. Judulnya Wangi gitu. Mungkin baru siap mandi jadi wangi gitu. Sore-sore. Halo, Bro Dangdut.
2: Makin nasi, makin nyahut.
0: Iyo, siapa di mana ini?
2: Pendatang baru, Bang. Kok diam, Bang?
0: Halo, iya siapa?
2: Nah, dengan pendatang baru, boleh ikut, Bang?
0: Boleh, pendatang baru dari mana nih?
2: Dari Amplas, Bang.
0: Dari Amplas?
2: Iya, Bang.
0: Siapa namanya nih?
2: Namanya, Bang, BR.
0: BR?
2: Iya.
0: Aduh, nggak percaya, Wak, kalau udah ada singkatan-singkatan kayak gini.
3: Jadi siapanya?
0: Siapa ya?
3: Ayo, siapa yo?
0: Siapa ya? Nama depan lah, nama depan. Siapa nama depannya?
3: R.
0: Oh, Pak Rizal Buana.
3: Enggak salah.
0: Enggak salah lagi kan?
3: Iya.
0: Apa kabar Pak Rizal Buana?
3: Aku baik-baik saja.
0: Mantap, udah lama nih enggak teleponan kita ya.
3: Iya, STM.
0: Apa tuh STM?
3: Sibuk tak menentu.
0: Wih, bukan sibuk tak menentu tuh, sibuk orang penting itu.
3: Enggak juga lah.
0: Jadi,
3: pokoknya ya untuk mencari sebongkah berlian dan sesuap nasi.
0: Macam lagu ya, lagu siapa? Lagu Armada kayaknya itu kan.
3: Lagu Armada gini. Yang penting dompetku terisi.
0: Ya kan ada juga bagian itunya.
3: Aku request lagu bisa?
0: Bisa lah, lagu apa tuh?
3: Merdua Holong.
0: Aduh, janganlah dangdut ini. Tapi kalau ada versi dangdutnya enggak apa-apa sih.
3: Ada mungkin.
0: Kita cari dulu, mau nih.
3: Coba kalau ada.
0: Coba ya, Merdua Holong dangdut. Siapa tahu ada ya kan. Ada lah.
3: Ada.
0: Ada.
3: Iya sih, kasih.
0: Penyanyinya Icha Kiswara.
3: Icha.
0: Ada Icha Kiswara, ada Ndar Boy Gang. Mau versi siapa nih? Cowok apa cewek?
3: Cowok lah.
0: Oh, Ndar Boy. Ndar Boy Gang lah ya.
3: Ndar Boy Gang.
0: Dia nih yang nyanyi lagu Kicau Mania itu.
3: Iya, yang viral-viral sekarang tuh kan.
0: Iya, betul.
3: Iya. Itu aku tahu. Tanggal 26 jumpa kita ya kalau jadi.
0: 26 hari apa tuh?
3: Rabu.
0: Oh, nama Maulid Nabi.
3: Iya.
0: 25 apa 26? 25 lah kayaknya ya.
3: Orang undangan kirim sama aku 26.
0: Oh iya.
3: Iya. Buat ketua panitia aja nih.
0: Oh iya. 26 siap, siap.
3: Iya.
0: Oh, nah, jumpa. Okay.
3: Pokoknya yang mana... Siapa pun namanya, siapa namanya nih?
0: Marlon.
3: Oh, Marlon. Marlon Sihotang.
0: Enggak, cuma Junta.
3: Oh, cuma Junta, kira Sihotang tadi.
0: Aduh, cuma aja.
3: Iya. Enggak, tenaga warna itu enggak tua-tua aja, enggak dilupa.
0: Oh, lo. Wajar lah udah tua ya.
3: Iya. Lagunya ku tunggu.
0: Oke, siap.
3: Merdua Holong. Pokoknya... sambil merdangdut ria lah kita ya.
0: Iya, mantap.
3: Jadi udah minum kopi belum nih?
0: Aduh, nanti lah itu kopi tak tidur pula awak nanti.
3: Iya, enggak lah, menghilangkan ngantuk itu kopi.
0: Iya, lagi enggak ngantuknya nih, jadi enggak usah
3: paling. Ya. Oke lah. Upai Maro, lagu nada.
0: Siap. Oke, apakah ada Pak Rizal Buana? Ya, katanya dari Amplas, tapi nggak tahu betulan dari Amplas atau enggak. Dan kita akan putar Merdua Holong, tapi sebelum itu kita putar dulu lagu Iyad Bustami, Bang Kakak, yang direquest oleh Amel tadi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: sekawan. Nyali harus ku kejar nih. Mana penumpangku sepi hari ini.
1: Aduh, aduh nak. Hati-hati nyetirnya. Ini terkejut-terkejut ibu jadinya. Tolonglah, jangan kebut-kebutan kalian. Minggir, minggir nak. Saya berhenti di sini sajalah. Minggir nak, minggir.
2: Iya, bang, saya juga berhenti di sini lah.
0: Kok pada turun semua ini?
1: Iyalah.
2: Makanya, ingat keluarga abang di rumah. Cara berkendara seperti abang itu dapat membahayakan penumpang lain. Hargailah pengguna jalan yang lain.

0: Horas.
1: Coba.
2: Merdua holong abang kakak tapi versi dang gitu ya. Hehe, enak juga ternyata ya kan goyang pakai lagu ini ya. Lagu galau goyang juga badan. Abang kakak itu tadi lagu yang direquest oleh Pak Rizal Buana ya. Merdua holong versi dangdut. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut makin asik makin nyarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, siapa di mana ini?
3: Dengan Sinta dari Binjai, pendengar lama RRI.
2: Dari siapa?
3: Sinta.
2: Sinta?
3: Iya,
2: Sinta. Sinta dan Jojo, yang itu?
3: Ini dengan abang siapa? Soalnya jarang bersuara lah.
2: Iya, kayaknya baru pertama kali nih kita teleponan ya.
3: Iya, baru pertama. Seringnya kan sama penyiar-penyiar yang lain kayak Kak Kiki.
2: Oh, iya. Ini Marlon.
3: Iya. Oh, Bang Marlon, iya Bang Marlon.
2: Sinta di mana nih tinggalnya nih?
3: Binjai, Bang.
2: Oh, Binjai. Hujan lah Binjai ya.
3: Mendung-mendung gitulah, Bang. Mendung-mendung manja.
2: Siap-siap lah kalian hujan. Di sini udah hujan deras soalnya nih. Oh. Ya, gak apa-apa lah nantinya tuh hujannya ya kan.
3: Iya, Bang ya. Lagu apa ya, Bang? Bingung gak, Wak?
2: Dangdut dong.
3: Oh, Yunita aja lah.
2: Lagu apa?
3: Yunita Ababil.
2: Ah, Binta Ababil.
3: Yunita.
2: Oh, Yunita Ababil. Bentar ya. Judulnya apa tuh?
3: Jangan Dendam.
2: Jangan Dendam. Oke, nanti kita putar ya.
3: Ya, salam untuk semua yang baru yang dari tadi bermodulasi ya. Susah kali mau bermodulasi, kayaknya butuh amalan khusus nih supaya bisa terang.
2: ini bisa masuk kok.
3: Iya, tapi di beberapa apa program agak susah masuk, mungkin kurang kecepatan nih.
2: Enggak sih, kalau
3: rebutan.
2: Kalau yang malam itu memang susah.
3: Iya, karena udah banyak ya.
2: Iya. Kalau yang Pro Dangdut lumayan agak gampang lah gitu.
3: Gampang ya?
2: Gak gampang-gampang kali sih.
3: Jadi kirim-kirimnya lewat pesan WhatsApp aja.
2: Gitu.
3: Ya, salam untuk semua dan untuk Bang Marlon, Cak Walu dan seluruh staf angkasawati RRI Medan di mana saja berada tanpa terkecuali dan salam untuk Bunda Tanti ya, salam spesial. Semoga beliau dengar juga ya. Pendengar lama kita Bang, cuman di Pro Dangdut jarang bermodulasi.
2: Biasanya di Pro 1?
3: Di Pro 4 juga.
2: Oh,
3: Bang.
2: Pro 4 juga.
3: Tapi di acara Markoba, kayak misalnya kalau yang ini Kak Kiki.
2: Iya. Kalau gitu salam kenal Kak Sinta.
3: Iya, salam kenal juga Bang. Kak Calu ya Bang.
2: Iya.
3: Hati-hati Bang kalau pulang Bang.
2: Kenapa? Banyak macan di jalan. Enggak lah. Oke lah.
3: Oke Bang.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya ya, selamat sore juga. Oke Bang, Kak ada Kak Sinta ya. Salam kenal untuk Kak Sinta di Binjai. Halo Bro Dangdut.
4: Halo Bro Dangdut.
2: Iyo.
4: Makin asik makin yahut. Yang biasanya aku naik di acara karaoke, kali ini hanya request lagu. Selamat sore buatnya Bang Marlon.
2: Selamat sore Bang Rudi. Ya bukan hari Minggu soalnya. Jadi tak ada karaoke kita hari ini.
4: Bang. Tadi siapa yang baru turun itu Bang?
2: Tadi Kak Sinta namanya.
4: Kak Sinta?
2: Di Binjai.
4: Oh, kawan kita.
2: Yang mana?
4: Ya Allah. Kak Sinta.
2: Awak tak tanda soalnya.
4: Nanti kalau naik sebutlah nama aku Kak Sin. Lewat aja.
2: Iya itu ya.
4: Sehat Kak Sinta ya. Mudah-mudahan sehat ya Kak Sinta ya. Oke lah. Bang Marlon sehat Bang Marlon ya.
2: Sehat. Bang Rudi mau request lagu apa nih?
4: Lagunya apalah ya. Yang agak ngebeat sikit lah.
2: Ya. Apa tuh yang ngebeat itu?
4: Oh ini aja lah. Terong dicabein.
2: Lagu. Bentar ya. Terong
4: ada kali, Bang.
2: Dicabein.
4: Itu gimana pula itu kalau nyatanya terong dicabein. Waduh repot lah.
2: Ya gak apa-apa sih, enak kan sayur gitu kan. Sayur terong gitu.
4: Iya. Ini terong tapi bukan terong dicabein.
2: Siti Badriah kan? Ya?
4: Hah?
2: Lagunya Siti Badriah.
4: Iya, Siti Badriah.
2: Oke, nanti kita putar ya. Oke Bang Rudi. Nanti kita putar ya. Ada-ada.
4: Aku kira tadi siapa? Siapa lainnya tadi kok? Suaranya kok enggak kali rupanya. Rupanya kawan kita. Aduh, Masya Allah.
2: Iya.
4: Oke lah ya. Lagunya kan Bang?
2: Ada.
4: Bang, katanya ada Maulid Nabi ya Bang nanti Bang?
2: Coba. Awak nggak tahu soalnya siapa aja yang diundang. Soalnya terbatas ada 120 orang. Terus itu ada pendaftaran dulu gitu.
4: Oh iya.
2: Iya.
4: Aku nanti ke situ ya Bang.
2: Nanti untuk yang mau daftar silakan WA ke Pro 4 di 0811-61442. Oke. Oke. Nanti nanti di biar di data ya.
4: Iya. Biar jumpa di kita Bang.
2: Oke siap. Makasih Bang Rudi ya.
4: Oke lah. Baca Bang Marlon. Saya selalu Bang Marlon ya. Selamat sore, dadah.
2: Oke, dadah Bang Rudi. Oke, Bang Kakak ada Bang Rudi di Garu 2 ya, request lagu dari Siti Badriah. Dan sekarang kita putar dulu lagu yang request Kak Sinta nih. Judulnya Jangan Dendam dari Yunita Ababil. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Siti Badriah dengan Terong dicabein Abang Kakak, sebuah lagu yang direkos oleh Bang Rudy tadi. Dan sekarang Abang Kakak silakan telepon di 0618463115. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Pro Dangdut, suratnya naik lagi.
0: Kira siapa?
1: Sekali dapat dua kali, sekali nggak dapat sama sekali.
0: Mungkin gara-gara hujan jadi banyak tidur ya, jadi bisa masuk dia.
1: Bisa masuk lah ya. Aduh, ya aku minta lagu dari Persik ah.
0: Judulnya apa tuh Bu?
1: Indah pada waktunya.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Oke, udah masuk dua kali. Makasih ya, orang yang baik budi, Beati.
0: Iya, sama-sama Ibu.
1: Makasih ya, Harlon.
0: Iya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, Bang Kakak, ada Bu Ratni request lagu dari Dewi Persik ya, Indah pada waktunya. Dan kalau misalnya kita lihat jam... ya udahlah putar aja dulu satu ini. Baru nanti Marlon bilang makasih-makasih ke yang udah request. Ini dia Dewi Persik dengan Indah pada waktunya.

Abang kakak, terima kasih untuk yang sudah request lagu ya. Tadi ada banyak, ada Cynthia, ada Bang Lumi, terus juga tadi ada Ririn, lalu ada Umi Sumi, ada Bu Ratni ya, masuk dua kali nih. Terus juga tadi ada Bang Halim, salam kenal Bang Halim, ada juga Amel, ada juga Pak RB, Pak Rizal Buana, terus juga ada Kak Sinta, salam kenal juga Kak Sinta, dan terakhir ada Bang Rudi, lalu ada Bu Ratni lagi tadi. Nah Bang Kakak, nanti setelah ini kita akan masuk ke acara Jazz Music sampai nanti jam setengah 6, lalu jam setengah 6 akan ada kajian Mutiara Sore. Lagu dangdut terakhir kita Bang Kakak, kali ini dari Via Valen berjudul Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minute.

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Here we go!

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Sahabat Budaya, saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore dengan topik 3 perdagangan yang tidak mengenal kata rugi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Syed.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahu alazim. Sahabat Budaya Pro 4 FM RRI Medan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga perdagangan yang Allah sebut dalam Al-Quran yang tidak ada kata rugi. Yang pertama, perdagangan yang tidak merugi adalah membaca Al-Quran. Dalam kitab Riyadus Solihin tentang keutamaan membaca Al-Quran, diantaranya Al-Quran menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Dijelaskan dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al li ashabih. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain, keutamaan membaca Al-Quran, khairukum man ta'lamal Quran wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, perdagangan yang tidak merugi, yaitu mendirikan sholat fardu, sholat lima waktu, dan diusahakan bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Dijelaskan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati wa sholati wustam wa qamu lillahil qanitin. Artinya, peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusto. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian penjelasan Al-Quran tentang sholat fardu, dianjurkan berjamaah. Wa aqamus sholat wa atuz zakah warka'u marraki'in. Artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Di hadis dijelaskan anjuran sholat fardu dikerjakan dengan berjamaah, pahalanya luar biasa. Sholatul jamati tafdur sholatu fardhi bisab'u wa isrina darajah. Artinya, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Budaya Pro 4 FM RRI Medan rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, perdagangan yang tidak merugi, yaitu bersedekah secara diam-diam atau bersedekah dengan terang-terangan. Jelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma amfaktum min sayyim fahuwa yuhlifu wa huwa khairur razikin. Artinya, apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Kemudian dijelaskan dalam hadis, keutamaan sedekah, ma naqasat shadaqatum min mal wa ma zadallahu 'abdan bi ghaifin bi afwin illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ullah. Artinya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat budaya Pro 4 FM RRI Medan, dimanapun berada, rahimakumullah. Jadi dapat kita simpulkan, tiga perdagangan yang tidak mengenal kata rugi, yaitu pertama membaca Al-Quran, yang kedua mendirikan sholat fardu dengan berjamaah yang dianjurkan bagi laki-laki di musala atau masjid, kemudian yang ketiga bersedekah secara diam-diam ataupun bersedekah dengan terang-terangan. Pertanyaannya, sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Jika sudah, alhamdulillah. Kalau belum, usahakan hari ini membaca Al-Quran satu lembar, dua lembar, sesuai dengan waktu yang akan dibacanya. Kemudian, apakah Anda sholat berjamaah di masjid hari ini? Kalau laki-laki, dianjurkan sholat berjamaah di masjid ataupun musola. Kemudian yang terakhir, sudahkah Anda bersedekah, berinfak, berwakaf hari ini? Kalau sudah, kita mengucapkan alhamdulillah, walaupun dengan uang 1.000 ataupun 2.000 rupiah. Kemudian, kalau kita sudah melakukan ketiga hal ini, bersyukurlah kepada Allah, jika belum, berbenahlah, dan berazamlah, berniat untuk senantiasa mengenal tiga perdagangan yang tidak merugi ini. Mohon maaf apabila salah menyampaikan kepada sahabat budaya Pro 4 FM RI Medan dimanapun berada, rahimakumullah, dapat mengamalkan amalan tiga tadi yang senantiasa tidak mengenal kata rugi. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah menjadi orang yang soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari pekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: sedalam kalbu.
1: Abang dan kakak, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
3: Masih di Pro 4 Medan, Abang Kakak, dan tadi telah kita dengarkan beberapa lagu religi. Sekarang kita masuk ke acara Ragam Irama Nusantara. Kita akan memutar lagu-lagu daerah Indonesia, Abang Kakak, sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita mulai dengan sebuah lagu Batak dari Jun Monte berjudul Sipatah.

Masih di perempat Medan Abang Kakak, dan kita ke informasi ya. Jadi tim nasional U16 dari 7 negara, tapi ini U16-nya putri ya, bukan putra. Dan U16 itu maksudnya under 16 tahun untuk rata-ratanya Abang Kakak. Mereka ini akan saling berhadapan dalam turnamen sepak bola putri di Super Soccer Arena di Kabupaten Kudus, tepatnya di Jawa Tengah begitu. Dan ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 23 Agustus 2026. Sekarang udah tanggal 13, ya berarti besok ya kan. Dan katanya ketujuh negara itu adalah Indonesia tentunya ya tuan rumah. Terus juga ada Arab Saudi, Yordania, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Lalu ada juga China atau China atau Tiongkok ya, itulah pokoknya. Kehadiran tujuh negara ini menjadi bukti semakin berkembangnya pembinaan sepak bola putri di berbagai negara. Sedangkan turnamen ini bisa menjadi ajang pesepak bola putri belia untuk mengukur kemampuan serta memetik pengalaman berharga menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Gitu. Dan pelatih kepala timnas putri U16 Indonesia Garuda Pertiwi yaitu Timo Schoeneman namanya ya, orang luar ini ya Bang Kakak, pelatih kita. Beliau ini menilai bahwa ajang ini menjadi titik awal kebangkitan sepak bola putri Indonesia dan senang melihat begitu banyak negara yang datang ke Kudus gitu. Nah, jadi mulai besok mereka akan bertanding, semoga aja menang lah Bang Kakak ya. Ya sebenarnya bukan masalah menangnya sih yang paling utama. Yang paling utama adalah bagaimana sepak bola kita berkembang gitu. Kalau misalnya menang ya syukur, bonus gitu ya. Cuma kalau misalnya pun kalah, paling enggak makin berkembanglah sepak bola putri di tanah air kita Bang Kakak gitu. Karena sekalipun menang tapi kalau misalnya enggak berkembang ya, ya gimana ya. Ada loh yang menang tapi enggak berkembang gitu-gitu aja gitu. Jadi utamanya itu adalah paling utama berkembang supaya apa? Supaya setelah lawan ini gitu, kalau misalnya lawan tim dari Eropa pun kita itu ya bisa bersaing gitu, nggak pun menang minimal bisa bersaing dan mempersulit tim-tim dari Eropa untuk timnas putrinya gitu. Nah Bang Kakak, nanti kita akan kembali dengan informasi lainnya. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Osen Huta Soit berjudul Tar Paima. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sayang ke lagu Bang Kakak dari Siska Jorang ya, sebuah lagu karo. Ini kayak lagu bucin gitu, karena artinya sayang sekali aku. Dan kita ke informasi lainnya Bang Kakak. Jadi di Yogyakarta ya, ada kegiatan pembacaan teks proklamasi dengan bahasa isyarat begitu, yang dilakukan oleh 1000 orang penyandang disabilitas di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta, dan ini memecahkan rekor Museum Indonesia atau MURI. Dan kalau kata Wakil Gubernur Yogyakarta, walaupun ini memecahkan rekor MURI begitu ya, tapi pembacaan teks proklamasi dengan bahasa isyarat ini sebenarnya bukan untuk itu gitu. Jadi itu bonusnya aja gitu. Melainkan tujuan utamanya adalah pada esensi pesan yang hendak disampaikan. Jadi ketika teks proklamasi dihadirkan melalui bahasa isyarat, sesungguhnya yang sedang ditegaskan itu bukan hanya kemampuan untuk menerjemahkan kata-kata ke dalam gerak dan juga isyarat, Abang Kakak. Menurutnya, kemajuan suatu bangsa itu pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh apa yang berhasil dibangun gitu, tetapi juga oleh sejauh mana setiap warga negara itu memperoleh kesempatan untuk hadir, berpartisipasi, dan juga diakui sebagai bagian yang utuh dari kehidupan bersama gitu. Nah mungkin Abang Kakak bingung bahasa isyarat maksudnya gimana gitu ya. Ya kadang kan kalau misalnya kita ada nonton di TV gitu, yang di pojoknya itu kan kadang ada orang ngasih isyarat tangan. Nah itu salah satunya bahasa isyarat gitu. Jadi mereka ini 1000 orang menyampaikan teks proklamasi dengan bahasa isyarat tersebut gitu. Dan sementara itu Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Siti Hediati Heriadi, dia katakan bahwa kegiatan itu membawa pesan kemanusiaan, dan menurutnya nilai-nilai ini menyatakan bahwa setiap manusia apapun kondisi dan latar belakangnya memiliki martabat yang sama gitu. Karena dia meyakini bahwa Yogyakarta adalah tempat yang tepat untuk menyuarakan pesan kemanusiaan gitu Bang Kakak. Jadi walaupun mungkin waduh yang itu nggak bisa ngomong, nggak bisa gini gitu ya, tetap aja mereka juga rakyat Indonesia dan mereka juga tentunya cinta kepada Indonesia Bang Kakak gitu. Dan menyambut hari kemerdekaan juga, semoga tempat Abang Kakak meriah nanti pestanya ya. Dan sekali lagi Merod ingatkan tak bosan-bosannya, ayolah kibarkan bendera Bang Kakak. 17 Agustus itu 4 hari lagi gitu ya. Jadi jangan nunggu-nunggu dulu ya kan, sampai 18 Agustus baru lewat baru dikibarkan, apa itu namanya ya. Jadi mulai kalau misalnya pun belum dikibarkan ya, mulai besok bisalah dikibarkan ya gitu. Kalau misalnya mungkin lagi gak ada benderanya, semoga rezekinya dilimpahkan atau dibanyakan Abang Kakak supaya mampu membeli bendera besok. Amin, amin. Dan sekarang Abang Kakak kita putar lagu selanjutnya dari Laila Hasyim berjudul Pucuk Pisang. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Bos.

0: di Indonesia. Bahkan tarian ini sering dipentaskan di mancanegara. Tari Serampang 12 adalah warisan budaya yang menjadi aset daerah yang perlu dilestarikan. Tarian Serampang 12, persembahan dari RRI Medan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu Nias dari Suno ala Bang Kakak berjudul 100 Zuta. Zutanya itu pakai Z ya, bukan pakai C gitu. Nah, Bang Kakak, Korea Selatan mengangkat perjalanan negaranya sendiri yaitu Korea Selatan dan juga Republik Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan melalui pameran foto. Jadi pameran fotonya ini bertajuk My Wish, Our Wish, Road to Freedom. Ini kalau misalnya kita artikan ya, My Wish artinya harapanku, Our Wish artinya harapan kita, Road to Freedom itu perjalanan menuju kebebasan gitu. Jadi itulah tajuk dari pameran fotonya. Dan pameran foto ini diselenggarakan di antara Heritage Center yang ada di Jakarta begitu. Dan ini berlangsung dari tanggal 12 Agustus yang lalu, Bang Kakak, sampai dengan 31 Agustus mendatang. Jadi sampai akhir bulan lah begitu. Dan ini bertujuan untuk mengingat kembali perjuangan para tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan. Nah, mungkin Bang Kakak bertanya nih, kenapa kok Korea Selatan ikut-ikutan nih kan? Ya karena memang deket-deketan ya Bang Kakak, waktu kemerdekaan kita dan juga kemerdekaan Korea Selatan. Mau tahu sedekat apa? Kita merdeka di tanggal 17 Agustus, ya kan? Nah, Korea Selatan itu merdeka di tanggal 15 Agustus. Jadi cuma beda 2 hari, gitu. Penjajahnya pada saat itu sama, Jepang. Gitu, makanya memang jadi kayak senasib sepenanggungan sih. Walaupun kalau misalnya kita lihat sekarang sih tidak senasib sepenanggungan ya. Mereka itu udah hampir-hampir negara maju, bahkan ini udah negara maju ya. Kalau kita masih, ya semoga bisa lah ya, semoga kita bisa lebih berkembang dan juga bisa menyaingi mereka nantinya gitu. Amin. Oke, Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Pak-Pak ya. Kali ini dari Rani Simarmata berjudul Lots You Kenakanmu. Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.
5: Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

58 waktu Indonesia Barat. Jadi Maron harus pamit undur diri dulu dari hadapan udara abang kakak ya. Hadapan udara gak tahu. Dan setelah ini kita akan dengarkan drama legenda abang kakak ya, berjudul Putri 7. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu dari Siantare Foundation berjudul Reggae Reggae. Jadi abang kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama Dumai.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengura.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan menikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksima yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah besar, sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
1: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
0: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di Lubuk Umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di Umai terdengar seperti Dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi Kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tu. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa ku hilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisimah mengisi comol yang terdapat di tepak sirih, utusan kerajaan Empangkuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisimah meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisimah telah menjawab pinangan sang pangeran Empangkuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisimah tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Cik Sima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan Kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak. Karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat buruk.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Jua-Jua mau bantah Karina. Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar RRI Medan. Senang sekali saya Kiki Koswara dan juga rekan saya
0: Yasira Salma
1: kembali hadir dalam acara obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar.
1: Nah, pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Medan, seperti kita ketahui bahwa Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan ragam suku dan budayanya.
0: Benar sekali.
1: Salah satu suku dari Sumatera Utara adalah suku Pakpak yang mendiami wilayah Kabupaten Pakpak Barat, Dairi, sebagian Aceh dan juga Medan serta sekitarnya. Nah, kali ini Yasira ya, kita akan membahas, kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Nurmala Maibang dalam sajian acara dengan judul
0: Keunikan Busana Daerah Suku Pakpak Sumatera Utara.
1: Dan Yasira, Nurmala Maibang ini adalah seorang seniman Pakpak yang lahir di Medan 20 Oktober 1978. Terus juga PNS RSUP Haji Adam Malik Ruangan ICU. Dan juga aktif di Sanggar Tari Budaya Pakpak dan Tambuk Emas. So, tergabung juga di HIMPAK ya. Himpunan Masyarakat Pakpak sebagai seksi pengembangan budaya dan peranan wanita. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini.
0: Selamat malam Kak Nurmala Maibang.
2: Ya, selamat malam Kak Yasira.
1: Iya, dan kita ketahui bahwa salah satu penggiat budaya Pakpak adalah Nurmala Maibang sendiri. Nah, ini aktivitas saat ini untuk Nurmala gimana?
2: Yang pasti aktivitas saat ini sebagai ANS ya tetap ya. Betul. Di Rumah Sakit Adam Malik. Dan juga saya punya sanggar, melanjutkan sanggar ayah saya, Sanggar Budaya Pakpak dan Tampu Emas.
1: Nah, ini berbicara mengenai marga-marga yang ada di Pakpak, kira-kira untuk membedakan dengan yang lainnya, marga Pakpak itu apa aja?
2: Banyak, kalau marga Pakpak itu kurang lebih 65 ada ya. Jadi ada Maibang, saya sendiri, ada Brutu, ada Kuda Diri, ada Gajah, ada Tinendung, ada Capah, banyak lagi.
1: Banyak ya, jadi kita bisa membedakan ya. Oke, dan untuk kiprah dari masyarakat Pakpak, bagaimana nih kiprahnya di Kota Medan dan sekitarnya?
2: Ya, saat ini saya bergabung di satu organisasi yang namanya Himpunan Masyarakat Pakpak. Saya di situ sebagai pengembangan budaya dan peranan wanita. Jadi saat ini kita tetap aktif di setiap kegiatan, ada acara misalnya ulang tahun Kota Medan, kita tetap berada di situ mengembangkan budaya, menunjukkan busana. Dan yang saat ini saya usaha yang utamanya menjual dan sewa baju pakpak di Medan.
1: Nah, sesuai dengan tema kali ini ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan nih untuk Anda, kita break dulu sebentar ya.
3: Indah, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal.
4: Iya, biar mudah dipahami.
3: Oh gitu, benar juga sih.
4: Pokoknya sebarin ke semua, kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru.
3: Siap!
4: Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
5: Tahukah Anda? Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka.

0: menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
1: Tadi kita udah kenalan sama narasumber kita hari ini, Kak Nurmala Maibang. Sekarang ini langsung ke apa yang paling buat penasaran nih tentang menceritakan baju busana Pak-Pak Sumatera Utara ini. Boleh dijelaskan dari apa yang dikenakan di kepala, Kak? Silahkan.
2: Iya. Sebelumnya saya mau izin dulu ya buatnya ya. Yang lebih tua dari saya, kebetulan saya di sini buatnya narasumber-narasumber yang seharusnya yang lebih mantap dari saya, seperti Bang Muda Banorea, Bang Era Banorea, Bang Lister juga ya. Sedikit ini kalau di Papa ini namanya saung.
1: Okay, ya. Saung.
2: Iya.
1: Benar cara ngucapinnya ya, saung.
2: Iya.
3: Iya, dan untuk pria juga sama?
2: Tidak. Kalau pria itu namanya Bulang.
3: Bulang. Oke. Untuk pakaian adat ini biasanya dinamakan apa untuk khas Papak ini?
2: Iya, biasanya Papak itu disebut bereng merapi-api katanya itu. Ciri bereng khas Papak itu bereng merapi-api.
1: Ada enggak arti dari bereng merapi-api itu?
2: Artinya itu menyatakan berani gitu.
1: Okay.
2: Menyatakan emas-emasnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang Papak itu dulu kaya gitu.
1: Oh, luar biasa.
3: Iya. Iya, dan saya ingin bertanya kembali mengenai bagaimana tentang pemilihan warnanya. Memang dari dulu warnanya dominan hitam atau seperti apa nih?
2: Iya, makanya itu bereng itu hitam.
3: Hitam.
2: Bereng berapi-api artinya hitam beremas-emas gitu.
3: Beremas-emas.
2: Iya, payet itu dulu.
3: Nah, aksesorisnya juga ada gambar cicak.
2: Iya.
3: Boleh diceritakan bagaimana?
2: Kalau cicak ini sebenarnya tidak diperuntukkan di baju sebenarnya, tetapi kebanyakan konsumen meminta, jadi saya bikin. Seharusnya cicak ini namanya ini beras pati tano, ini seharusnya di gedung.
3: Oh, ornamen gedung ya.
2: Ornamen gedung.
3: Nah, ini mungkin mempunyai filosofi juga tersendiri mengenai beras pati ini ya.
2: Iya.
3: Bisa diceritakan sedikit?
2: Iya, beras pati tano itu artinya lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Kalau di dalam rumah tangga itu lambang keharmonisan gitu.
3: Oke, nampaknya obrolan kita juga semakin berkembang ya, semakin menghangat. Nah, untuk fungsi dari pakaian pak-pak ini, apakah harus memang hanya untuk pernikahan saja atau bagaimana?
2: Ya, sebenarnya ini pakaian yang saya gunakan juga tidak seperti yang dahulu kala. Ini sudah dimodifikasi. Kalau aslinya tidak seperti ini. Kalau aslinya juga dulu kita pakai abit namanya sampai di sini, hanya kain doang. Jadi ini sudah dimodifikasi. Tapi arti maknanya di sini semua sudah ada, tetap masih berada di sini.
3: Iya.
2: Hitam, merah, putih, dan emas.
3: Warna dasar warnanya dari pakaian ini ya.
2: Iya.
3: Oke, dan selain untuk acara misalnya pernikahan, apakah ada perbedaan dengan pemakaian baju adat acara lain?
2: Enggak. Kalau kita juga diduka seperti ini, kalau juga disuka seperti ini. Yang penting dia inilah baju khas Papa.
3: Mengenai proses pembuatan, ini biasanya memakai alat tenun tersendiri atau memang sudah modern atau modifikasi?
2: Karena khususnya orang Papa itu tidak penenun, ya kita masih numpang gitu ya.
3: Oh.
2: Ya, jadi ini yang saya kenakan ini juga sudah alat mesin, enggak tenun asli tangan lagi.
3: Boleh ditanyakan lagi nih mengenai baju papaknya.
1: Iya. Apakah memungkinkan jika penggunaan baju daerah pak-pak ini tidak digunakan seluruhnya, misalnya ada yang ingin mengkombinasikan hanya memakai roknya saja gitu, tapi atasannya casual, apakah memungkinkan dan boleh gitu kalau menurut pak-pak sendiri?
3: Seperti saya yang pakai ya,
1: iya.
3: Ini bajunya memang baju kemeja, tapi pengen aksesorisnya misalnya selendangnya khas pak-pak.
2: Iya, boleh saja digunakan seperti Bang Kiki, tapi... Iya. Itu namanya bukan busana pak-pak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Bukan busana pak-pak, tapi aksesorisnya.
1: Benar.
2: Aksesoris pak-pak.
1: Jadi dikatakan busana pak-pak sesuai dengan kelengkapan
2: ya? Iya, kelengkapannya. Ini namanya saung, ini namanya sabe, ini abit, baju, ini ekir pinggang, ini kancing. Ini semua orang gak punya, suku lain gak punya. Ini kancing ini khusus
1: pak-pak. Oh, ciri khas
2: ya?
1: Okay.
2: Dan ini dia lepa-lepa. Ini juga hanya pak-pak yang punya kalung seperti ini.
3: Oh. Iya, jadi kalau di atas namanya saung, terus juga hiasan aksesoris tenggorong lepa-lepa. Untuk perempuan, ya,
2: kalau okay. Untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki namanya beda lagi. Iya, kalau laki-laki kalungnya itu namanya borgot. Dia ada kepala kerbau di sini.
3: Untuk laki-laki nih misalnya, apakah memang beda gitu untuk?
2: Iya, dari kalungnya beda.
3: Dari kalungnya.
2: Kalungnya kalau laki-laki itu namanya borgot. Dia punya kepala kerbau.
3: Filosofi apa filosofinya apa sih? Ada kepala kerbau di.
2: Iya, itu melambangkan dulu yang punya kalung itu adalah orang-orang yang punya uang, istilahnya orang apa si Raja Taki namanya, orang yang hebat lah di kampung itu, pengetua, nggak sembarangan orang punya seperti itu, karena itu terbuat dari emas gitu.
1: Jadi dulu mungkin yang mengenakan pakaian adat ini hanya orang-orang tertentu,
2: ya.
1: Tapi untuk saat ini bisa dikenakan untuk semua kalangan,
2: ya. Iya, benar sekali.
3: Iya, dan Kamala untuk jenis baju pakpak apakah memang satu jenis aja seperti ini atau ada varian lain?
2: Iya, sampai saat ini memang baju pakpak itu belum dipatenkan. Jadi masih kita masih bagaimana yang indah, bagaimana yang bagus, kita tetap memacu ke situ. Iya, tapi yang kita tidak lari dari warna dasar dan hiasannya, warna hiasannya. Tetap yang seperti saya bilang tadi, ada itu merah, putih, emas, jadi dasarnya hitam. Dan itu semua punya makna. Kalau hitam itu katanya yang punya apa sukut, katanya itu sukut. Kalau
1: apa itu sukut?
2: Sukut itu yang punya, misalnya kalau kita pesta yang punya hajatan gitu.
1: Iya.
3: Nah ini kalau menilik dari latar belakang suku Pakpak, apakah memang ada hubungannya misalnya nih ke atasan kepalanya memang dikhususkan untuk penutup kepala dari panca apa namanya dari paparan sinar matahari atau seperti apa nih untuk penutup
2: awalnya saung ini tidak seperti ini.
3: Iya.
2: Mungkin saya nanti bisa ya buat ya yang sebenarnya itu dulunya gimana ya.
1: Okay. Tutorialnya mungkin yang saya tunjukin nanti.
2: Biar semua bisa lihat.
1: Benar.
2: Bagaimana sebenarnya. Iya. Karena ini tidak dahulu bukan seperti ini. Ini sudah dimodifikasi.
3: Jadi
2: seperti yang saya bilang tadi.
3: Pakaian adat Pakpak pun mengalami perubahan,
2: perubahan
3: ya.
2: Perubahan, iya.
3: Nah, selain saung, terus tadi ada
2: aksesoris
3: lepa-lepa, ada apa namanya tuh?
2: Kancing bajunya.
3: Kancingnya bajunya yang memang khas hanya suku Pakpak,
2: iya.
3: Seperti ini. Saya lihat ada tas khas Pakpak. Boleh
2: itu namanya,
3: diperlihatkan?
2: Ini namanya ucang, Kang Kiki.
3: Ucang. Ya. Oke, okay. Ada tulisan Pakpaknya.
2: Pakpak ini sudah dimodern juga.
3: Iya, bahannya dari apa nih?
2: Ini dari pandan.
3: Daun pandan, iya. Ya.
1: Dan apakah ornamennya juga merefleksikan suku Pakpak itu sendiri yang di desain di situ?
2: Ini pada dasarnya ini polos aja.
1: Oh gitu. Ya. Ini adalah improvisasi. Ya.
2: Oke. Okay. Biar orang lihat kalau kita tampilin, oh itu suku Pakpak, nggak nanya lagi. Oh ya itu Pakpak.
1: Iya gitu. Iya benar-benar.
3: Jadi tulisan ini identitas dari Pakpaknya supaya jelas ya. Dan selain ucang ya betul ya?
2: Ucang.
3: Iya. Ucang itu ada aksesoris lagi, boleh diperlihatkan lagi apa itu?
2: Itu satu bukan lagi. Kang Kiki, itu hanya ini aja Kang Kiki.
3: Oh bukan ya?
2: Bang Kiki atau ini.
3: Iya. Oke, sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet, obrolan kita semakin menarik. Tapi kita harus jeda dulu sebentar setelah tayangan yang berikut ini.

0: Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Baiklah, kita masuk lagi ke obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar bersama saya, Yasira Salma.
2: Dan saya, Kiki Koswara. Nah, Yasira, kita semakin penasaran ya dengan baju pakpak ini. Ini ada kain dari khas pakpak. Boleh diperlihatkan untuk pemirsa kita? Nah, ini nama kainnya apa nih?
3: Ini sebenarnya dahulu kala, makanya saya bawa ini,
2: iya.
3: Bang Kiki. Mm-hmm. Aslinya seperti ini.
1: Oke. Okay.
3: Oh, iya. Aslinya seperti ini, namanya Sorry Sorry.
2: Sorry Sorry.
3: Tetapi seperti yang saya bilang terdahulu, bahwa orang papa itu tidak penenun, maka ini sudah tidak ada lagi. Ini punya nenek saya, empung saya yang punya ini dulu. Jadi masih ada, saya simpan. Makanya hiasannya tetap seperti yang bilang saya bilang tadi, ada merah.
2: Iya.
3: Ada kuning, ada putih. Hanya saja ini kan sudah usang, jadi gak kelihatan cerah warnanya.
1: Kalau dari motifnya sendiri, apakah ini akan terus ditemukan di baju daerah pakpak atau itu juga berganti untuk zaman sekarang?
3: Sudah berganti.
1: Oh, sudah berarti gak akan lagi menemukan motif yang seperti ini ya?
3: Sudah susah cari penenun yang memang paham, yang sudah mengerti, sudah agak sedikit lah.
1: Oke, gitu. Iya benar-benar.
2: Nah, agar lebih kita lebih tahu lagi ya mengenai baju pakpak, boleh dipraktekkan nih bagaimana cara membentuk misalnya penutup kepalanya
1: suung
2: karena
1: tadi ya.
3: saung.
1: Masih masih mencoba beradaptasi dengan istilah-istilah suku pakpak ini.
3: Saung ya.
2: Oke. Okay.
3: Iya. Oke, okay. Izinnya Kak Kiki sama Kak Yasira ini saya buka dulu.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Nih tampak ada manik-maniknya ya, Yasira ya.
1: Iya. Ini mungkin ada arah tertentu yang memang harus diikuti ya.
3: Oh. Jadi sebelumnya itu ada, ini namanya oles ya. Harus ada koran biar dia bisa berdiri tegak. Koran.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Ada di sini juga peniti dan pentul, itu harus ada.
2: Boleh saya bantu? Nah, seperti ini ya.
1: Kalau misalnya pakai sendiri ini udah pasti bisa gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau misalnya yang belum bisa mungkin biasanya dipakein. Dan
3: boleh.
1: Butuh berapa lama waktu untuk menggunakan pakaian adat pakpak ini untuk full?
3: Kalau fullnya,
1: iya.
3: Dulunya Kak Yasira, ini dulu semua dibentuk sendiri manual ya.
1: Oke. Okay.
3: Ini saya sudah modifikasi, ini sudah jadi rok.
1: Oh,
3: jadi tinggal pakai.
1: Oh, semuanya tinggal pakai aja ya. Yeah. Tinggal yang di bagian kepala aja.
3: Tinggal pakai.
1: Oke. Okay.
3: Untuk mempermudah.
1: Yang bagian kepala waktu. Pun tinggal pakai aja.
3: Tinggal pakai. Oh. Kalau dulu harus dibuat. Kalau begitu dipakai harus buat sendiri dulu gitu. Boleh saya praktekkan?
1: Boleh.
2: Boleh,
1: silakan.
2: Iya, kita lihat ya. Ules ya.
1: Oles.
2: Oles. Nah, ini salah satu kain khas dari Pakpak.
1: Iya.
2: Oles. Oke. Okay. Oles.
1: Oles.
2: Iya, saya harus melafalkan yang benar ya.
1: Iya, di sini sama-sama belajar kita ya.
2: Betul sekali.
3: Biar ini Kak Kiki, iya, sama Kak Yasira, ini korannya tergantung kainnya. Kalau kainnya itu agak lemas, korannya kita perbanyak. Jadi kalau yang biasa dia dua aja udah cukup.
1: Oke, okay. Tujuannya untuk tegak ya.
2: Nah, ini butuh keahlian khusus ya.
1: Mungkin kalau berlatih bisa gitu, bisa dipelajari ya.
2: Tapi kita lihat memang cara penggunaannya juga sederhana ya.
1: Iya, apalagi sekarang sudah dimodifikasi kan, jadi betul, penggunaan baju daerah suku Pakpak ini lebih gampang dikenakan untuk siapapun juga.
2: Iya.
1: Tapi gak kelihatan ya awalnya bahwa prosesnya akan seperti ini. Kelihatannya dari awal itu
2: langsung
1: udah
2: rapi, langsung unik,
1: rapi
2: ya,
1: lancip, tegak gitu. Betul. Kan. Ternyata prosesnya penuh dengan
2: perjuangan.
1: Iya, benar.
3: Saya hentikan dulu Kak Kiki ya.
2: Ah, kenapa nih?
3: Kalau zaman dahulu topinya, saungnya hanya seperti
1: ini. Oh, gini aja ya. Okay. Sampai sekarang masih bisa kita temukan nih.
3: Masih.
1: Iya.
3: Kalau orang tua dulu sampai sekarang kalau namanya keladang, orang Pak bilang mijuma,
1: mijuma.
3: Yeah. Saungnya seperti ini.
1: Oh, okay.
3: Kegunaannya untuk menutupi dari panasnya matahari, dinginnya hujan. Ini menutupin bagian kepala.
2: Karena latar belakang dari masyarakat Pakpak adalah peladang ya.
3: Iya, petani.
2: Petani.
3: Mijuma katanya. Jadi inilah awalnya dulu. Jadi sudah dimodifikasi biar tidak seperti empung-empung katanya. Jadi saya kerenkan dulu ya Kak ya.
2: Iya.
1: Unik prosesnya, berarti pertama kita ditunjukkan tampilan.
2: Betul.
1: Yang seperti di ladang gitu kan. Yeah. Orang-orang Pakpak di ladang dulu, waktu bertani dulu seperti ini.
2: Biasanya kalau kita lihat tarian dari adat Pakpak langsung kita lihat langsung jadi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, ini langsung kita lihat bagaimana tentang proses pembuatan saung atau tudung khas
3: Pakpak. Tapi Kak Kiki, Kak Yasira ini kurang sempurna karena saya nggak pakai cermin ya.
1: Oh ya, nggak masalah, nggak masalah. Jadi semakin tebal bahan saungnya, harus semakin banyak, semakin tipis korannya. Oke.
2: Oh, jadi melancip ke atas ya?
1: Tadi kalau misalnya tanpa koran dia nggak akan mungkin tegak seperti ini ya. Oke, sudah kelihatan lancipnya dari sekarang ya. Dan apakah ini sudah selesai? Ya.
2: Masih setengah jadi.
1: Masih setengah jadi.
2: Karena lebih, yang saya tahu iya, ini kan masih simpel ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau yang lengkapnya sepertinya harus ada manik-manik mungkin itu.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Lebih lancip malah ini dari yang sebelumnya tadi malah.
2: Iya.
3: Kalau yang saya kenakan tadi kan sudah lama.
1: Oke. Okay.
3: Ini baru.
1: Iya,
3: yang
1: iya,
3: pasti namanya baru, iya, lebih nginclong. Oke. Okay. Ini untuk sementara. Kalau kita mau yang seperti saya buat ini tadi harus dijahit dulu. Ya,
1: oke.
3: Untuk kalau kita mau pakai permanen, sisi yang sebelah sini harus kita jahit.
2: Iya, iya. Jadi kalau zaman dulu memang sederhana.
3: Sederhana seperti yang saya tunjukkan sebelumnya.
2: Balutan teknologi ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau sekarang udah dimodifikasi lebih rapih mungkin,
3: iya,
2: ya, dengan tambahan aksesorisnya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, ini biasanya kalau tadi kan saya tahu ya, untuk penggunaan baju Pakpak ini hanya sebagai bagian dari acara atau bagaimana nih? Untuk kesehariannya juga masyarakat Pakpak masih menggunakan ini?
3: Kalau saat ini di Kabupaten Papua Barat, Kabupaten Dairi,
2: yeah,
3: kalau saya tidak salah setiap hari Kamis di Kabupaten Papua Barat menggunakan busana Pakpak.
2: Iya. Busana Pakpak,
3: iya,
2: ya.
3: Setiap hari Kamis di dinas mereka menggunakan busana Pakpak.
2: Ini yang saya lihat, apakah memang bahannya dari beludru atau
3: iya,
2: seperti apa?
3: Dulunya iya.
2: Kalau
3: kalau padi paling awal dulu kain saten yang licin-licin itu Kang, Kak Kiki, yang untuk pencak silat. Baju laki-laki juga dulu modelnya model pencak silat.
2: Pencak silat,
3: iya,
2: ya. Baik, untuk Anda pemirsa RRI Net, kita akan menampilkan tayangan tari. Ini tarian tak-tak Menabe Page ya.
3: Tata Menabi Page.
2: Oke, Tata Menabi Page. Sebelum kita melihat tayangan itu, filosofi dari tarian itu seperti apa?
3: Itu menceritakan peradaban pada saat menanam padi. Ya, bekerja sama, gotong royong. Itu dia.
2: Nah, jenis alat musik Pakpak untuk mengiringi tarian itu?
3: Yang khas sekali, ciri khas alat musik Pakpak itu ada kelondang namanya.
2: Kelondang.
3: Iya, kita okay, punya sendiri itu kelondang. Kelondang, genderang, kucapi, ada sulim, ada lobat.
2: Oke.
1: Kak Nurmala ini juga punya lagu-lagu yang dibuat sendiri ya?
3: Iya.
1: Iya, gimana dong ceritain tentang beberapa lagu yang memang sudah dibuat sendiri? Dibuat sendiri ya?
3: Ada beberapa karya dibuat sendiri, ada ya? Karya sendiri, ada karya orang lain kita nyanyikan.
1: Iya, gitu. Salah satu dari lagunya mungkin boleh ceritain menceritakan tentang apa?
3: Ada yang paling unik, Kak Kiki kayaknya suka nih ya.
2: Iya, tapi kita sedang apa namanya lagi, mungkin ada pemirsa RNIT juga menunggu tayangan dari tarian tadi ya. Oh, gitu ya. Tarian Tatak Menabi Page. Kita saksikan tayangannya berikut ini.

0: Setelah kita saksikan tadi video klip tarian Tatak Menabi Page, ya boleh kita tanya-tanya lagi sedikit tentang video klip tadi dan tarian di dalamnya ya.
1: Betul, barangkali itu makna dari tarian itu seperti apa nih Mala?
2: Iya, itu maknanya menceritakan tentang gotong royong zaman dahulu dalam bercocok tanam, khususnya menanam padi.
1: Menanam padi, iya. Jadi menabi ini artinya apa?
2: Iya, menabi menanam bercocok tanam padi lah gitu.
1: Oke, jadi menabi ini bercocok padi itu padi ya.
2: Padi ya.
1: Oke. Dan tarian ini memang sudah ada pakemnya seperti itu atau mengalami modifikasi tariannya?
2: Iya, kebetulan yang ditampilkan tadi juga sudah dimodifikasi tari kreasi Tatak Menabi Page yang tepatnya itu dia.
1: Karena kalau saya lihat tadi ada seperti mencapai
2: sabit gitu ya.
1: Menyabit.
2: Telah dia menabi itu lah.
1: Padinya ya. Oke. Dan itu biasanya tarian ini dibawakan berapa orang minimal?
2: Zaman dahulu kala namanya gotong royong itu beramai-ramai.
1: Oke. Jadi bisa dipastikan bahwa tarian ini disebut tarian pergaulan juga.
2: Iya. Minimal itu ya kalau zaman sekarang ya minimal 5 orang harus ada.
1: Dan biasanya ditampilkan pada saat upacara apa untuk tari Menabi Pagi ini?
2: Enggak dipastikan upacara apa, tapi yang pasti upacara budaya biasa ditampilkan. Di pernikahan juga biasa juga ditampilin. Tergantung permintaan yang punya pesta boleh saja, enggak masalah gitu. Tapi yang pada umumnya itu isinya menceritakan gotong royong di zaman dahulu kala dalam bercocok tanam padi.
0: Berarti sedikit banyak tariannya juga untuk menjadi apa ya, bahan selebrasi ataupun video penyemangat ya. Oke, mengingat tentang kegiatan orang-orang terdahulu yang sering bercocok tanam.
1: Betul. Dan selain tari Tatak Menabi Page, untuk tarian khas Pakpak apa aja sih?
2: Nan Tampu Emas ada.
1: Ada. Oh, itu bukan hanya nama grup ya ternyata.
2: Kan, ada tariannya.
1: Ada tariannya. Iya. Apakah menceritakan tentang riwayat atau seperti apa?
2: Kalau Nan Tampu Emas itu pada dasarnya sering digunakan orang itu dalam penyambutan tamu. Kalau kalau Melayu ada tepak sirihnya, nah itulah dia. Kalau Nan Tampu Emas nampuran dudur namanya. Kata lain tepak sirih itu nampuran dudur.
1: Ya, tapi tetap menggunakan pakaian khas Pakpaknya ya. Oke. Nah, karena Nurmala Maibang ini adalah seorang penyanyi juga nih, Yasira.
0: Benar sekali.
1: Boleh dong kita lebih mengetahui lagi bagaimana tentang karya dari seorang Nurmala.
0: Selain penyanyi, ternyata beberapa lagu diciptakan sendiri oleh Kak Nurmala. Boleh diceritain salah satu lagunya yang paling berkesan dan tentang apa sih lagu yang dinyanyiin itu, bercerita tentang apa?
2: Kalau berkesan semua ya.
0: Oh, pastinya ya.
2: Tapi yang berkesan untuk Kak Kiki kayaknya ada nih.
1: Iya.
2: Saya sering dengar di RRI. Okay. Ini ada lagu saya ciptakan sendiri, Gitik.
0: Gitik apa itu artinya?
2: Artinya
0: gitik.
2: Lucu.
0: Oke.
2: Okay. Dari judulnya aja udah lucu. Yang Gitik dia.
1: Nah, itu pada saat menciptakan lagu ini memang pengalaman pribadi atau seperti apa?
2: Enggak, kebetulan saya nonton stasiun TV, saya lihat ini klipnya lucu, ini unik ini kalau dijadikan lagu. Jadi saya bersenandung, ah enak deh dibuatin aja gitu.
1: Gitu, jadi inspirasinya bisa dari mana aja ya?
2: Iya, dari nonton stasiun TV.
0: Jadi lagu Gitik ini menceritakan tentang pengalaman lucu kah atau apa sih yang diceritain di sini? Kan lucu nih, lucu kan luas sekali gitu kan. Seperti apa spesifiknya menceritakan hal lucu yang gimana?
2: Jadi di sini menceritakan ada seorang pria yang menyukai seorang gadis yang sudah memiliki pasangan.
0: Oke.
2: Namun dia bersikeras.
0: Iya.
2: Walaupun sudah malam minggu ada yang ngapelin si cewek, dia tetap aja datang, nunggu pun nggak apa-apa gitu.
0: Lucu dan ironis juga ya ternyata.
1: Jadi mengharap jawaban dari.
2: Iya. Ininya. Artinya sebelum janur kuning turun jatuh jadi dia tetap ngejar gitu.
1: Iya. Apakah lagu-lagu yang diciptakan oleh Mala itu semuanya lagu-lagunya ceria atau bagaimana nih?
2: Enggak, ada yang sedih juga.
1: Nah.
2: Ada tentang ditinggal kekasih juga ada.
1: Iya, dan bocorannya saya juga pernah mendengar lagu Mala Maibang ini Bapak.
2: Iya, tapi itu bukan ciptaan saya full.
1: Oh gitu
2: iya,
1: ya.
2: Bukan.
1: Kebetulan. Ini memang pengalaman dari seorang Mala Maibang yang kehilangan orang tua atau seperti apa?
2: Iya, kebetulan saya ada ciptain lagu berjudul Bapak. Mirip dengan yang saya nyanyikan kemarin itu. Saya nyanyikan di album tahun 2017.
1: Iya.
2: Ada produser nawarin karena dia tahu saya baru kehilangan ayah, cocok kayaknya gitu. Jadi sama lagu saya, ya udah ini aja dinyanyikan nggak apa-apa gitu.
0: Kalau Kak Mala sendiri sebenarnya lebih cenderung memproduksi lagu yang upbeat atau ceria atau yang slow itu gimana? Lebih cenderung kemana karya-karya lagu-lagunya?
2: 50-50 ya.
0: 50-50 ya.
2: Iya.
0: Kalau misalnya lebih menikmati menyanyikan lagu yang gimana temponya?
2: Kalau tempo ya memang di slow.
0: Oh, lebih suka slow ya. Kenapa lebih suka lagu slow?
2: Karena lebih mendalami, menjiwai, lebih kena gitu.
1: Iya, nah karena Malam Baik Bang ini kan domisilinya di Medan. Yeah. Ada kesulitan gak pada saat misalnya berkarya dengan bahasa Pakpak? Sedangkan Medan sendiri tahu sendiri ya, multi etnis, multi bahasa, multi suku.
2: Iya, boleh promosi ya Kak Kiki ya.
1: Sedikit. Uh-huh.
2: Jadi saya juga seperti Kak Yasira, Kak Kiki, saya juga pernah menyiar di RR ini di tahun 2001 sampai 2007. Terputus. Lanjut ke stasiun swasta, radio swasta. Di tahun 2017, Bu Ningsi tawarin lagi. Jadi 2018-2019 saya siaran juga di sini. Masih ketemu Kak Kiki kayaknya.
1: Iya. Dan Malam Maibang itu kan aktif di organisasi ya. Organisasi Himpak ya. Nah ini membawahi tentang pengembangan budaya dan peranan wanita. Apa aja yang dilakukan di sana?
2: Ya, yang pertama itu setiap ada acara Pak-Pak, saya harus tampilkan busana Pak-Pak. Mm-hmm. Saya harus perkenalkan kepada, masih muda, saya juga masih muda ya, yang lebih muda dari saya. Yeah. Jadi jangan malulah menggunakan busana Pak-Pak yang paling utama. Yeah. Dan setiap ada acara, saya bawa alat musik saya semuanya, karena di rumah itu lengkap.
1: Yeah.
2: Satu set musik Pak-Pak itu tetap saya tampilkan di setiap acara Pak-Pak.
1: Oke, nampaknya perbincangan kita juga semakin ke menit-menit terakhir ya. Bagaimana tentang harapan-harapan Kamala Mala Maibang ini ya mengenai kesenian Pakpak?
2: Iya, harapan saya selaku saya yang sudah lahir sebenarnya di Medan, tapi saya sangat mencintai suku Pakpak. Kenapa kamu tidak? Nah, itu yang pertama ya. Okay. Kenapa kamu tidak itu? Artinya jangan malu jadi orang Pak-Pak, jangan malu berbahasa Pak-Pak, jangan malu menggunakan busana Pak-Pak bila saatnya dibutuhkan.
0: Luar biasa sekali. Apakah harapan ini hanya kepada yang etnis Pakpak atau juga harapannya kepada seluruh etnis di Indonesia?
2: Kepada seluruh etnis, karena
0: Sumatera Utara ya.
2: Akhir-akhir ini saya lihat orang sudah ke Korea-Koreaan,
0: ke
2: barat-baratan ya kan. Jadi marilah kita yang masih punya energi tunjukkan bahwa budaya Indonesia itu kaya, bahwa budaya Indonesia itu luar biasa.
1: Wah, keren ya.
0: Keren sekali, menginspirasi loh hari ini.
1: Iya.
0: Kak Nirmala.
1: Kok Nirmala?
0: Boleh Nirmala juga. Ya ampun, satu huruf.
1: Satu huruf pleset. Salah ya. Iya, baik di...
2: Nama saya juga ada artinya tuh loh.
1: Oh gitu?
2: Iya.
0: Boleh. Apakah berdasarkan dari Pak-Pak sendiri?
2: Iya, benar.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau nama saya itu Nurmala, kalau Nur itu diambil bahasa Arab itu ya Kak Ki.
0: Oh, cahaya, benar.
2: Cahaya, malanya itu dari kampung saya, Maibang Laksa.
0: Oh, dari namanya udah sangat identik dengan etnis dan luar biasa sih sekali Kak Nurmala ini.
1: Ya, untuk lebih kita hangatkan lagi suasana kesempatan hari ini walaupun di sesi-sesi terakhir ya. Kita saksikan penampilan dari Malam Maibang dengan lagu Gitik.

0: Luar biasa tadi penampilan dari Kak Nurmala, lagunya Gitik. Terima kasih.
1: Iya betul, Gitik ya, Kuakap. Dan ini merupakan sajian terakhir ya.
0: Benar
1: untuk
0: sekali.
1: Acara kali ini dalam sajian obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar. Saya Yasira Salma.
1: Dan saya Kiki Koswara.
0: Pamit undur diri di obrolan budaya RRI Net.
1: Tonton apa yang Anda dengar.
0: Jua-jua Banta Kerina.

Sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, saya mau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saya di sini baik jaga kau pecinta. Dinginnya malam buat saya jenuh, dari hati yang dalam saya rindu.

penggual kami, buwe bujur.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, memasuki pukul 22:17 waktu Indonesia Barat. Langsung aja kita buka pro dangdut lagi. Siapa malam perempat 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
1: Halo, siapa malam perempat? Kok lama kali sih, Non?
0: Iya, gimana kabarnya, Bu Rani?
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Bahagia terus. Yang jadi sehat, kan?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sudah buka malam?
0: Sudah, Bu Rani sudah.
1: Sudah, jam 6 tadi macamnya.
0: Oh, iya. Bu Rani request lagu apa?
1: Lagu apa ya, lagu ini aja lah, lagu apa ya, Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah?
1: Iya, keroncong.
0: Bentar ya, keroncong, mana nih? Jembatan Merah. Oke.
1: Ada? Lonceng kanan?
0: Ya.
1: Salam-salamnya ya. Salamnya untuk Pak Bila dan Ibu Nur. Pak, dia langsung kecil. Ini yang nampak ya. Radionya berdiri. Nah. Untuk Pak Bila. Dan Ibu Nurnya. Pak Jena Tanjung, Mas Paris, Mas Pejo, Mas Jack. Masa di Genjer, Opa Rasa, udah di Jalan Pratama, Koko Bowo, Mas Al, Pak Andi, Pak Anto, Umi Sumi, Ceng Cini, untuk Bu Eka, Mama Rizki, Bu Ira Tarigan, Bu Susana, Bu Wati, Puan Ina, Puan Inam, itu namanya Bu Putri Madu. Udah lah untuk semua-semuanya ya, Nan ya. Nggak ada yang ketinggalan itu ya?
0: Iya.
1: Ada apa nggak, Nan, yang ketinggalan?
0: Nggak ada, semuanya aja.
1: Nggak, untuk semua-semuanya lah ya. Yang cantik manis, saya tak terlalu. Rasa lancar rezekinya, cepat mendapat jodoh yang setia. Insyaallah.
0: Amin.
1: Ya. Nah, dapat, nanti jangan lupa bolak nih diundang.
0: Iya.
1: Makasih Nan Ferdi, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi nih yang kakak? Kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
2: Suara Budaya Nusantara. Nusantara.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ferdi.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
2: Masa di Genjer di Marendalen.
0: Iya. Siapa malam perempat? Iya, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya ini aja dari Jawa aja ya. Tak tapuk cangkemmu.
0: Jawa?
2: Iya.
0: Tunggu ya. Jawa. Apa?
2: Tak tapuk cangkemmu.
0: Lagi enggak ada yang lain?
2: Enggak ada. Biasanya ada tuh lo.
0: Iya, ini lagi enggak ada.
2: Ya udahlah. Dari Sewu Kuto aja deh, gampang.
0: Sewu Kuto.
2: Sewu
0: Kuto. Oke, silakan salam ya.
2: Ada Bu Rami tadi ya. Udah itu Pak Abdullah, Bu Nur, semoga sehat selalu. Ada Bu Sinta di Johor sama Isan Tanjung. Ada Pak Jainal Tanjung. Ada juga Puan Ina di Panti Labu, Bang Irfan. Ada Bang apa namanya itu? Alah, Bang Wira, ada juga Mas Paijo, ada Bang Paris, ada juga Umi Sumi, ada juga Anum Parida, ada Amel, ada semua-semua aja lah, Shirley ya.
0: Iya.
2: Ada Pak Jek satu lagi, Pak Jek. Buat saya sama bertugas, semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp, ada Ika Krakato mau request lagu Pucuk Pisang. Oke, kita ke lagu dulu, Bang Kakak. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Hei, sini! Maya kabarnya, Neng?
1: Menjua-jua, Abang. Abang kai beri tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Ada nggak, iya. Neng? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

0: ya kabarnya nih?
1: Mencuah-cuah, Bang. Abang Kai beri tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Adanya kan, nih? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

0: 88,4 Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, Bang Kakak silakan kembali. Oke, langsung kita angkat. Halo, selamat malam perempat.
1: Selamat malam, Shirley.
0: Selamat malam, ada siapa nih?
1: Dengan Pak Zainal Tanjung.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, sehat dengan Bang dengan Shirley.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Mau request lagu dari Bunga Sirait ada?
0: Bunga Sirait ada biasanya ntar ya.
1: Tolonglah buka sebentar.
0: Oke, kita cari dulu Bunga Sirait. Ya. Mana nih Melayu ya? Ntar ya Pak. Bunga Sirait.
1: Apa aja nama lagunya?
0: Bimbang Serumpun Kasih, Sri Mersing. Terus ada juga Rubiah.
1: Ada Rubiah.
0: Iya, Rubiah. Ada juga Sembilu. Sembilu Penikam Jiwa.
1: Oh, coba yang apa namanya Rubiah.
0: Rubiah.
1: Ah, itu aja kita dengar sekali ini.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Enak. Salamnya tadi siapa yang pertama kali naik tadi?
0: Bu Ratni.
1: Oh, Bu Ratni. Kemudian Umi Sumi, Mama Rizki, Ira Tarijan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Mas Paijo, Yusriga Pratama, Pak Abdullah dengan Bu Nur, kemudian Bang Wira, Cantik Manis, Bu Atita Mora, Bang Paris, Bang Jack, Bang Mas Abi Jengger, Bang Al, Opa Rasa, Harman Nasibuan, Nomi Cita, Tuan Ina, Pak Jiman, Mas Anto, Pak Jumari, Pak Tusam, Pak Mangin, dan yang lain belum disebutkan, mungkin besok akan kita sebutkan. Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, siapa malam perempat, Shirley?
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
2: Dari orang paling ganteng dari Binjai.
0: Mas Bambang.
2: Siap.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Selalu, Shirley.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini?
2: Ya?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Ada Duda di Depan Rumah.
0: Apa?
2: Ada Duda di Depan Rumah.
0: Lagu daerah?
2: Lagu dari Jawa lah, dari Mus Mulyadi ya.
0: Jawa?
2: Ada Duda sih, Ada Duda.
0: Ada ya. Ada Duda?
2: Ada Duda di Depan Rumah.
0: Gak ada.
2: Lah, ada pernah diputar cuma Marlon.
0: Kok gak ada ya? Mus Mulyadi?
2: Iya.
0: Tante Rawat cari dulu.
2: Pakai kerah, pokoknya Ada Duda di Depan Rumah lah.
0: Ada Duda di Depan Rumah. Teriak.
2: Ada dua versi, satu ada Duda di Depan Rumah, satu ada Janda di Depan Rumah gitu.
0: Gak dapet nih.
2: Jadi yang dapat apa?
0: Gak ada, Duda gak ada.
2: Ada lah, kalau gak yang main aja ada Janda di Depan Rumah.
0: Ini betulan judulnya?
2: Ya bang, iya lah, ngapain bohong-bohong, memang betul gitu loh.
0: Ada Duda di Depan Rumah, gak dapat, coba Ada Janda. Coba ya. Ada Janda di Depan Rumah, gak ada.
2: Dari Mus Mulyadi?
0: Iya, gak ada ini. Mus Mulyadi. Ntar ya. Mus Mulyadi. Gak ada.
2: Orang pernah diputar kok, Serdi?
0: Gak tau lah, ini gak dapet nih.
2: Gak dapet? Gak tau, udahlah kalau gak lagu ini aja lagi kita.
0: Apa?
2: Lagu kita itik.
0: Itu Jawa juga?
2: Enggak lah, itu lagu ini, lagu apa namanya? Dari lalu pantul lagu. Dari tadi, yang dibawa sedikit tadi.
0: Hah? Lagu daerah mana?
2: Dari sana, dari apa namanya? Tadi lagi yang dibawa sedikit, apa jadi lupa kejadiannya? Sebentar loh, dari apa? Kalau nggak ini aja lah, kalau nggak ada lagu Jawa aja.
0: Kemana?
2: Tali Kutang ada, Tali Kutang.
0: Ntar ya. Tali Kutang. Mana nih? Ntar ya. Dari siapa tuh?
2: Dari ini, dari Yalah.
0: Ada-ada, Campur Sari ya? Hah? Campur Sari.
2: Campur Sari ya, betul.
0: Oke, nanti diputar ya.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Salam Mas Erwi.
0: Yo.
2: Pertama kali untuk keluarga Misumi lah ya. Salam sehat dan salam keluarga. Selamat malam. Ada Nopri, ada Putri, ada Ajeng, ada Tamara, ada Kala, ada Mimi, ada Aula. Seluruh keluarga Misumi, salam sehat dan salam keluarga. Dimudahkan rezekinya di panjang umur di setiap penglihatan batin. Amin ya Allah. Terus ada Iman ya, sama Wira ya. Terus ada ini pendeta Percut, Kaijo, Anto di sini. Terus ada juga siapa nih itu dulu? Farid, Alex Bogel. Terus ada juga Pak Wisman ya. Terus apa lagi? Oh ada Bu Susana Ginting. Satu ada ini. Yang di Bang Ibu apa namanya? Yang di Bang Ibu Serli.
0: Mama Rizky.
2: Mama Rizky lah keluarga, salam sehat dan salam keluargaan. Jalan untuk semua-semuanya Serli ya.
0: Yo.
2: Selamat hati ya.
0: Yo.
2: Selamat hati.
0: Oke.
2: Okay. Selamat Serli ya.
0: Yo.
2: Sudah.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca yang di WhatsApp nih. Assalamualaikum, selamat malam Serli. Hadir Ibu Naomi Cipa dari kawasan Jalan HM Yamin, Jalan Serdang. Request lagu Cinan Bana dari Fauzana, lagu daerah Minang. Oke. Okay. Salamnya buat Uda Dr. Andes Ridwan, Pak Zainal Tanjung, Opa Raisa, ada Uda Rizal, Yus Rizal Pratama, Pak Ngah alias Wawak Tampan, si cantik manis gitu loh, Mas Adi Genjer dan Mas Pairun bersama calon istrinya Bundi Tumi. Semoga bulan September acara pernikahannya lancar-lancar saja. Amin. Buat Charlie selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih. Oke, abang kakak kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 8,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam per 4? Oke, langsung kita angkat nih. Halo, Sapa Malam per 4.
1: Halo, Shirley. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Ada Sintia Bogor.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Berbaik tuh, Shirley.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, makan malam?
0: Sudah
1: ya.
0: Mm-mm. Kamu sudah?
1: Betul, pakai ayam sambal.
0: Wis, enaknya.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagi rebahan di dalam kamar tiduran.
0: Oke, lagunya apa?
1: Itu nggak bisa lagu kroncong, itu nggak lagu kroncong.
0: Kroncong?
1: Judulnya itu yang apa tuh? Itu loh judulnya apa tuh namanya? Lupa apa namanya apa dulu. Judulnya itu lumpuhkan ingatanku coba.
0: Lumpuhkanlah ingatanku. Ntar ya aku cari dulu. Oke, silakan salam ya.
1: Ya buat Sakma, buat Bang Jack, buat Alang Sibban, buat Jimmy, buat Rasya, buatnya lagi yang buatnya Hamel, buatnya Rudy, buatnya Muslidra ya. Dan Selis, nanti ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sapa Malam per 4.
2: Halo, Sapa Malam per 4.
0: Ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, ada siapa nih?
2: Cantik manis gitu loh di sini.
0: Oh, gimana kabarnya?
2: Baik-baik sayang, Charlie.
0: Alhamdulillah.
2: Charlie juga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lagi batak ya, Charlie.
0: Yang mana tuh?
2: Ulini buru batak.
0: Buru batak?
2: Ya, Ulini buru batak.
0: Ulini.
2: Ulini
0: adat Batak yang ada.
2: Oh iya, udah boleh itu pun jadi enggak apa-apa.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya buat Pak Jenal tadi, makasih Pak sapaannya. Ada Pak Abdullah, ada Pak Abdullah dengan Ibu Nurayati. Ada Nomi Cipang, ada Pak Angga. Ada Arman Asibuan, ada Anto Sentik, ada Bogel. Ada juga Bang Wira, ada juga Opa Rasa, ada Panga, ada juga Pak Diman, ada Mas Payetun, ada Mama Rizki, ada Wadita Mora, ada juga Yus Rijal, Mas Jack, ada juga Sembada, Pak Duda Sembada, ada juga Pak Pancur Batu, buat juga di Putri Madu, buat semua ya, Sherly. Buat Sherly, ditunggu lagunya ya deh.
0: Ya, oke.
2: Jangan ngantuk lagi.
0: Enggak.
2: Enggak, nanti mungkin dengan tuh.
0: Alah.
2: Tapi pas kelihatan dapat jalur.
0: Iya, sabar-sabar. Lagu kedua nanti ya.
2: Iya, enggak apa-apa sih. Memang masih mau gini, pijit. Enggak dapat, ya udah.
0: Iya.
2: Apa-apa.
0: Oke.
2: Ya, Charlie. Sama bertugas ya, Dek ya.
0: Siap.
2: Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Satu penelpon lagi sebelum ke lagu nih, Bang Kakak, silahkan. Oke, Sapa Malam per 4.
3: Suara Budaya Nusantara. Ini Dr. Sally, Mika.
0: Iya.
3: Yeah.
0: Yeah, good. How about you?
3: Very comfortable at home. Twice a week go to physiotherapy.
0: Okay deh. Lagunya apa nih?
3: Tapi tangannya udah mulai agak bisa lah.
0: Iya. Yeah. Alhamdulillah. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Kawin Tak Jadi.
0: Apa?
3: Kawin Tak Jadi.
0: Daerah mana?
3: Oh ya. Ini Lebah Bergantung apa aja ya?
0: Lebah Bergantung.
3: Ya.
0: Lebah Bergantung. Lebah bergantung. Enggak ada yang Lebah Bergantung.
3: Oh, enggak ada. Itu aja lah. Kalau Wak Labu.
0: Wak Labu.
3: Yang ada Wak apa aja?
0: Wak Golap, Wak Uteh.
3: Wak Golap, Wak Uteh. Itu aja?
0: Mm-mm.
3: Wak Labu.
0: Apa?
3: Wak Labu.
0: Wak labu nggak ada?
3: Nggak ada. Kalau itu kawin tak jadi aja lah.
0: Yang mana?
3: Kawin tak jadi.
0: Dari siapa?
3: Kalau nggak salah, sejenis itu nggak sih. Tapi penyajinya nggak gitu hafal ya.
0: Kawin tak jadi, oke. Zulam Jais ya?
3: Ya.
0: Oke, silakan salamnya.
3: Buat Abi Sebogel, Ali Abi Ghafari, Dekan Ikan Duyung, Raksama Dala Jaya, Sijama Tama, Pak Jiman. Ada juga itu keluarga Ibu Rasmi ya. Rasmi apa Rasmi?
0: Ibu Ratni.
3: Ibu Ratni, dan keluarga sehat selalu mulai rezeki. Siti Susana Morogiti di Kamar Jahe. Ada juga itu Pak Gan, itu yang Dr. Anto, Dr. Ratif. Ada lagi Opa Rasha. Gak Farida Semana, Semaru ada Sampai kita, terima kasih siapanya, semua-semuanya ya. Dari Bumi sampai Planet Pluto, balik lagi ke Bumi, semoga semua Bapak Ibu Uda Uni

21 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak masih ada waktu untuk request lagu daerah dan berkirim salam di 0618463115 atau melalui chat WhatsApp di 0811614248. Sermin Arya Andik ya, dengan judul Antara Si Kapas Si Dimpuan. Requestan dari Yuna ya, ya udah asik kali diputerin ya. Oke, okay. Lanjut Abang Kakak boleh gabung sama kita di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248.

Ada Alia nih request mau minta diputerin lagu Siti Nurhaliza yang Badar Sila. Oke deh, nanti akan aku putarkan ya, ditunggu aja. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115 nya. Kayaknya cuman bisa satu pengunjung lagi ya, atau melalui WhatsApp di 0811614248. Oke, masih melalui WhatsApp nih kayaknya pengunjung terakhir. Dari gak ada namanya ya, mau request lagu Termonitor Ketua katanya. Oke deh, udah dipukul sakit. Udah di jam 23:43 waktu Indonesia Barat ya. Saya diputarkan dua lagu sebagai penutup nantinya. Sekalian saya dipamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan nantinya Abang Kakak silakan beristirahat ya. Semoga mimpi indah dan besok kembali beraktivitas. Untuk yang gak WFA tetap bekerja di hari Jumat ya kan, semoga berkah besok ya Abang Kakak, dan juga pastinya menuju weekend. Wow ya, udah mau libur panjang untuk yang WFH, nggak libur sih, cuman lebih santai aja karena dari rumah ya, work from home ya kan, WFH. Oke deh, untuk yang harus ke kantor, harus kerja juga besok, tetap semangat Abang Kakak ya, dan tetap bahagia selalu serta sehat selalu. Sarli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Perompat FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Kamis 13 Agustus 2026. Perompat FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Perompat FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang dan Eka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Prawat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Denaka hari ini. Masya Allah ya, kita tadi sudah terbangun dari mimpi-mimpi indah dan insya Allah mewujudkannya hari ini ya Abang Denaka di Jumat Berkah ya, tanggal 14 Agustus 2026. Saya Kiki menemani Anda melalui frekuensi 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara, dipancar luaskan di Jalan Gatot Broto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Lain telepon di 0618463115, WhatsApp di 0811614248. Untuk rangkaian acara kita di pagi hari ini, tentunya religi pagi dengan hadirnya lagu-lagu islami hingga pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih menantikan untuk kumandang azan insya Allah tepat pada pukul 5:06 waktu Indonesia Barat. Abang Denaka nanti pukul 5:30 ya, lebih kurang kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian mutiara pagi hari ini hingga jelang pukul 6 nanti. Dan masih kami sampaikan untuk Anda beragam sajian acara, diantaranya kita hadirkan informasi seputar Sumatera Utara selama 60 menit nanti. Berlanjut ada hari ini dalam sejarah ya, pukul 7 hingga pukul 8. Dan berikutnya dilanjutkan dengan sajian acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nah, di Markobar ini Anda bisa juga mengirimkan tanggapan ya mengenai tema-tema yang ringan khas dari program 4. Di ujung saya bertugas nanti pukul 9, saya akan menemani Anda di sajian acara Ragam Budaya Komunitas Nusantara ya. Lagu-lagu serta informasi yang tentunya kita hadirkan tentu dari seluruh penjuru tanah air untuk keunikan dan juga ragam adat yang ada di Nusantara. Baik, tentunya kami ucapkan selamat pagi dan selamat menantikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 5:06 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, jelang pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kabar maksud kami, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan tentunya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese yang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di tempat ini. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menyusul, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Tadi itu pada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan ilmu-ilmu macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada komunitas daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan lah. Maka itulah ada di sini, bos. Nah, bentuknya itu bangga dia, itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubang berkat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir, diawali dengan tanpa akhirnya, ya kita kan nggak tahu lah kapan berakhir dia, apa itu dia, maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

program apa tadi? Dan suara budaya Nusantara Bang Dadakan, lagu dari Evie Tamala, lagu religi dangdut ya, Caka Cintai Aku Karena Allah ya. Karena memang sesuatu itu harus didasari dengan cinta kepada Allah semata ya Bang Dadaka. Kalau kita terlalu cinta dunia, kita akan dikecewakan ya Bang Dadaka. Saya pernah mengalami itu. Jadi curhat, tapi jangan begitu ya. Yang pasti kita akan menemukan cinta sejati ketika kita melabuhkan hati kita kepada Allah semata. Itu ya Abang Dadaka. Baik, pagi hari ini sambil menunggu juga untuk kita simak ya kajian Mutiara Pagi. Nanti akan hadir untuk Anda di kajian Mutiara Pagi ya, Salsa Bila Rania Balkis yang akan sekarang dari suara, maksud kami siaran berjaringan ya, Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Bukit Tinggi Abang Dadaka. Insya Allah nanti akan kita simak ya tausiah bersama Ustadz Fajri Alimuddin, Ustadz Fajri Alinuddin ya, yang akan dipandu oleh Irfi Anissa, presenter kita di RRI Bukit Tinggi ya, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat Abang Dadaka. Baik, mungkin ada satu lagu antar ya di pagi hari ini. Kami semua selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Bukit Tinggi untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan hari ini bersama Ustadz Fajri Alimuddin yang akan dibawakan oleh presenter Irvi Anissa. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Fajri Alimuddin, silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ba'athir rusul wal anbiya rahmatan lin nas bin nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar permisa Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah rahmati kita, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah, puja dan puji hanyalah milik Allah. Allah yang berhak kita puja dan Allah yang berhak kita puji dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, sesungguhnya yang perlu kita ketahui adalah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar mencintai, menyukai hamba-hambanya yang banyak memiliki amal ibadah. Mungkin ada hambanya yang gemar melaksanakan salat sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar mengerjakan puasa sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu saja yang Allah sukai, yang Allah cintai. Akan tetapi Allah juga mencintai hamba-hambanya yang memiliki ilmu serta memiliki akhlak yang baik, memiliki akidah yang baik, memiliki tingkah laku yang baik. Kenapa demikian? Di samping orang itu memiliki amal ibadah, ternyata orang itu harus juga memiliki akhlak yang baik. Kalau kita berbicara tentang akhlak yang baik, maka kita terfokus dengan junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memiliki akhlak yang mulia. Bahkan sebelum diangkat pun menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad sudah memiliki akhlak mulia. Ketika diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, kemudian diasuh dengan paman beliau Abu Talib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping beliau memiliki akhlak yang mulia, ternyata beliau memiliki amal ibadah yang luar biasa. Bahkan ibunda Aisyah, istri beliau, pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah melupakan salat sunnah malam beliau. Bahkan sampai bengkak kaki beliau pun beliau tetap mengerjakan salat sunnah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Maka Nabi Muhammad itu adalah menjadi panutan bagi kita, suri tauladan bagi kita. Maka kata Allah, orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, maka orang itu Allah sebut dengan ibadur rahman. Ibadur rahman artinya adalah hamba-hamba yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdu artinya hamba. Jadi kalau ada nama orang Abdu, maka di belakangnya harus digunakan dengan nama-nama Allah. Seperti Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz. Tidak boleh yang lain. Abdul Syam artinya hamba.

Kata Allah, Ibadurrahman itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadurrahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kata Allah, Ibadurrahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi Allah ini haunan. Haunan artinya adalah dengan rendah hati. Jadi rendah hati, lawan rendah hati adalah tinggi hati. Dari puncak dari tinggi hati adalah sombong. Kenapa Allah melirik kepada hati? Kenapa tidak Allah lirik kepada kegagahan, kepada kecantikan, kepada jabatan, harta dan lain sebagainya? Kenapa Allah melirik kepada hati? Ketahuilah sesungguhnya yang paling utama dari jasad kita itu adalah hati. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila daging itu jelek, maka jelek pulalah seluruh tubuhnya. Apa itu ya Rasul? Wahuwa qalbu, ialah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh manusia itu dampaknya selalu kepada hati. Tidak saja sifatnya yang baik, tidak saja sifatnya yang positif, namun juga ada sifatnya yang negatif. Seperti kita melihat ada orang gemar berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan, maka kita katakan ia baik hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu gemar memberi, suka berbagi, suka memberi dan lain sebagainya, kita katakan ia murah hati. Ada orang, kita melihat orang yang mana dia pandai dalam segala hal, tapi dia tidak mau menonjolkan kepandaiannya, kita katakan ia dengan rendah hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu kalau kita berbicara dia tidak mudah emosi, dia tidak gampang marah, ya, maka kita katakan ia lapang hati. Itu yang baiknya. Namun ada juga yang buruknya, yang jeleknya. Apa itu? Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu ketika kita berbicara dia mudah emosi, dia mudah marah, dia gampang tersinggung, maka kita katakan ia sempit hati. Ada pula apa istilahnya hari ini dikatakan dengan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, maka orang itu kata Nabi dikatakan iri hati. Jadi yang paling berbahaya kata Nabi apa? Ada orang yang sanggup membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dia sanggup membangun kebahagiaan padahal orang lain dalam keadaan sedih, kawannya dalam keadaan berduka, kawannya dalam keadaan mendapatkan cobaan, masalah. Dia sanggup membangun kebahagiaan, maka orang itu dikatakan oleh Rasulullah tak punya hati atau busuk hati. Jadi inti dari segala hal adalah mari kita memperbaiki hati, karena pusat dari tubuh kita itu sebenarnya adalah hati. Maka kata para ulama, hati itu tempat iman berlabuh. Bila hati berubah, maka iman pun akan ikut berubah. Bila hati bergeser, maka iman pun akan ikut bergeser. Kenapa? Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Jadi intinya kata Nabi hati. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Quantum Taqwa, beliau jelaskan cara penghambaan kita kepada Allah itu bukan dimulai dari amal ibadah, tapi dimulai dari cara kita membersihkan hati. Jadi ibaratnya pondasi amal ibadah itu adalah hati. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat maka bangunannya pun akan kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, maka bangunannya pun mudah roboh, mudah runtuh. Jadi begitulah ibaratnya dalam amal ibadah. Maka pondasi amal ibadah itu adalah hati. Maka kita sering mendengar hadis, innamal a'malu binniat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Di mana niat itu? Niat itu terletak di dalam hati. Maka kuncinya adalah hati. Maka mari sama-sama kita perbaiki hati kita. Bagaimana cara memperbaiki hati? Maka Nabi SAW memberikan cara, metode-metode untuk bisa membersihkan hati. Pertama kata Nabi adalah, mari kita senantiasa memperbanyak zikir kepada

0: Allah. Jadi selesai salat, maka sejenak luangkan waktu untuk zikir. Ya minimal agak sebentar. Sesibuk-sibuk apapun kita, semepet-mepet apapun waktu kita, jangan lupakan zikir. Kenapa? Zikir itu adalah obat dari segala penyembuhan hati. Yang kedua kata Nabi adalah senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Seandainya kita tidak sanggup membaca 5 halaman, mungkin dalam 1 hari 1 halaman, atau tidak sanggup 1 halaman, 1/2 halaman. Kalau tidak sanggup 1/2 halaman, 3 halaman. Kalau tidak sanggup 3 halaman, 2, 3 halaman. Ya, 1/2 halaman, tidak sanggup 1/2 halaman, 3 ayat. Tidak sanggup 3 ayat, mungkin 1 ayat. One day one ayat, 1 hari 1 ayat. Kalau tidak sanggup juga, wallahu a'lam bishawab, mungkin kelebihan kita hari ini. Maka senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu kata Nabi asy-syifa, obat dari segala obat. Yang ketiga kata Nabi adalah perbanyaklah berdoa. Jadi inti dari segala ibadah doa. Maka selesai kita ikhtiar, selesai kita berusaha, maka jangan lupa kita menyandarkan kepada Allah. Senantiasalah berdoa kepada Allah. Kata Allah, udu'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Jadi intinya adalah senantiasa kita berdoa. Kemudian yang keempat kata Nabi, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Jadi hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, maka cara mencintai Nabi salah satunya adalah dengan cara memperbanyak berselawat kepada Nabi. Kemudian yang kelima adalah yakninya perbanyaklah bersedekah. Ternyata bersedekah bukan hanya sekedar amal jariah saja, tetapi sedekah juga mengobati hati. Itulah setidaknya 5 cara memperbaiki hati. Maka kalau kita sudah memperbaiki, senantiasa berdoa, mudah-mudahan hati yang sempit Allah lapangkan. Mudah-mudahan hati yang keras Allah lunakkan. Mudah-mudahan hati yang gelap Allah terangkan. Mudah-mudahan hati yang kotor Allah bersihkan. Nah, itulah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, sifat karakter ibadur rahman itu adalah qalu salaman, memiliki perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana perkataan yang baik itu? Ya, Nabi mencontohkan apa ciri-ciri makhluk, ciri-ciri penghambaan itu. Ya, akhlak manusia itu berdampak kepada perkataan, setiap perkataannya. Maka kata ulama Ibnu Athaillah, cara kita menyampaikan sesuatu itu, bungkuslah perkataan itu dengan kalbu, dengan hati. Maka kalau kita berbicara, kata Ibnu Athaillah, sebaiknya dari hati ke hati, itu akan lebih tersampaikan, kata beliau. Jadi memiliki perkataan yang baik, itu merupakan ibadur rahman. Hari ini itu yang susah bagi kita dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi hari ini. Maka banyak kita lihat orang dengan semena-menanya berkata yang kotor, berkata yang jelek. Supaya apa? Supaya viral. Kita banyak melihat di medsos seperti TikTok, seperti Instagram, seperti WA dan lain sebagainya. Kita lihat itu banyak sekali yang berkata kotor, yang berkata tidak baik dan tidak mencerminkan. Jadi intinya adalah perkataanlah yang baik. Kenapa? Apa yang kita katakan itu, itulah yang mencerminkan akhlak dan perilaku kita. Itulah setidaknya karakter ibadur rahman. Pertama, orang yang rendah hati, orang yang tidak tinggi hati atau tidak sombong. Yang kedua adalah orang yang memiliki perkataan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya demikian.
1: Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita sudah simak tausiah dari Ustaz pagi ini. Dan untuk pendengar kami, pemirsa kami yang ingin bertanya, boleh ya Ustaz ya?
0: Ya boleh.
1: Kita buka jalur interaksi kita di 0811-669-9720. Atau Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di channel YouTube kami di RRI Bukit Tinggi. Halo, selamat pagi Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Ika di Batipuah.
1: Dari Ika di Batipuah, betul?
0: Insyaallah.
1: Iya. Baiklah, silakan Ibu Ika di Batipuah pertanyaannya bersama Ustaz.
2: Makasih, Kak.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Kita berusaha membersihkan hati, juga rendah hati. Tapi apakah boleh, Pak Ustaz, sambil kita kerja di rumah, nyapu, mencuci piringnya kayak begitulah. Apakah kita harus berwuduk dulu, kita baca zikirnya, baca ayat-ayat pendek? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan dijawab Ustaz.
0: Iya. Luar biasa ya Bu pertanyaannya, bagus. Apakah setiap yang kita lakukan seperti pekerjaan di rumah harus dimulai dengan zikir? Ya Nabi bahkan menganjurkan, sebaiknya dianjurkan berzikir dahulu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimulailah dengan berdoa. Zikir gak usah panjang-panjang, ya pendek-pendek pun bisa. Ya zikir dahulu, boleh. Ya kita baca Al-Quran sebelum bekerja, boleh. Ya agak 2 ayat, 3 ayat boleh diizinkan. Kita berdoa sebelum bekerja, itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi Nabi pun mengatakan, kalau ingin memulai suatu kegiatan, suatu pekerjaan, maka mulailah dengan berdoa, dengan berzikir, atau dimulai dengan berselawat dahulu. Boleh sekali, sangat dianjurkan. Itu membuat ketika kita sedang bekerja, membuat hati kita lega, membuat hati kita lapang. Jadi itu sangat-sangat boleh. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baiklah. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, kita terima telepon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Dengan Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ustaz Fajri Ali Nudin pagi ini, Uncu Divo.
3: Halo, Ustaz Fajri dan Uncu Divo di 67 Kota Solo, Ustaz.
1: Iya, Uncu Divo, Ustaz.
0: Uncu Divo ya, Masya Allah.
1: Silakan Uncu dengan pertanyaannya.
3: Apa tema-tema ini?
1: Oh, tema kita menjadi hamba Ibadur Rahman.
3: Gimana kita menjadi hamba Ibadur Rahman yang baik itu, bisa dikasih sayang sama sama Allah itu, bisa selamat dan bahagia dunia dan di akhirat nanti itu. Tapi saya ingin menanyakan, gimana salat itu yang agama itu, gimana itu ya kalau ada orang yang cacat, orang yang sakit keras itu, dia tidak bisa sholat itu, gimana sih kepada niat dan keinginan untuk sholat itu ada, tapi dia terhalang karena dia cacat tunanetra misalnya, atau sakit keras lama gitu ya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, jelas sekali Uncu Divo.
3: Terima kasih. Satu lagi gimana gitu ya, kan setelah kita berdoa itu kan ada, harus ada di awal dan di akhir, misalnya sebelum makan atau tidak makan kita berdoa. Gimana gitu ya kalau ada orang berdoanya cuma di awal saja, di akhirnya tidak berdoa. Itu sajalah pertanyaan saya.
1: Baik.
3: Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, insya Allah sudah jelas.
3: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Uncu Divo itu, gimana orang yang sedang sakit, cacat begitu Ustaz ya, keinginan untuk sholatnya sangat kuat sekali tapi keadaannya sulit. Nah, seperti apa tuh Ustaz?
0: Ya, Nabi mengajarkan ya, sholat itu kan tiang agama. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merobohkan agama. Memang Nabi mengajarkan ya, kalau seandainya kita tidak bisa berdiri, ya, maka Nabi mengajarkan silahkan untuk berbaring atau duduk dahulu. Kalau seandainya kita tidak bisa duduk, ya silahkan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya kalau seandainya enggak bisa digerakkan, mungkin nafas kita masih ada, boleh dalam hati. Ya, dalam agama Islam itu tidak dipersulit dan tidak pula dipermudah.
1: Betul.
0: Ya, dia tidak pula permudah. Semuanya sudah ada aturan-aturannya, sudah dijelaskan oleh ulama kita, guru kita. Jadi kalau memang dalam keadaan sakit, ya boleh kita sholat itu dalam hati, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau seandainya nafas tidak ada, baru disolatkan ya.
1: Bahkan dengan gerakan mata juga boleh.
0: Oh, boleh, ya? Boleh. Ya, dengan seperti memberikan isyarat namanya.
1: Iya.
0: Isyarat boleh. ataupun hanya telunjuk yang bergerak satu, boleh.
1: Okay.
0: Ya, sangat dibolehkan. Betul, ya. Jadi
1: kondisi ya, Ustaz, ya,
0: tergantung dengan kondisi. Uh-huh. Ya. Jangan kita paksakan kita tidak bisa berdiri, kita paksakan ya nanti kita pingsan jatuh.
1: Malah
0: ya,
1: jadi sholat.
0: Malah ya, Ustaz, jadi tidak sholat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Oke, yang kedua Ustaz, tentang berdoa. Yeah. Seperti contohnya berdoa mau makan dan sesudah makan, biasanya kan saat memulai dan mengakhiri.
0: Yeah.
1: Kalau berdoanya cuma sekali aja, entah itu di awal ataupun di akhir, seperti apa tuh Ustaz?
0: Iya. Yeah. Ya, Nabi mengajarkan begitu, apapun yang dilakukan mulailah dengan berdoa. Mm-hmm. Selesai melakukan kegiatan, maka akhiri pula lah dengan berdoa. Mm-hmm. Jadi kalau ada sudah dimulai dengan berdoa namun tidak diakhiri berdoa, rasanya kurang sempurna gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi demi kesempurnaannya itu bagaimana? Ya kita mulai dengan berdoa, meminta kepada Allah. Mm-hmm. Selesai yang kita kerja pun, kita pun meminta kepada Allah. Jadi semuanya niatnya tergantung kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah.
1: Betul.
0: Jadi intinya adalah jangan lupa kita. Jadi kunci berdoa itu sebenarnya rasa bersyukur kita kepada Allah.
1: Yeah.
0: Penghambaan kepada Allah yang lebih bagus itu adalah bersyukur kepada Allah. Mm-hmm. Jadi diberikan kenikmatan oleh Allah, kita berdoa. Selesai kita bekerja, selesai kita melakukan aktivitas apapun yang kita kerja, kita pun berdoa. Disitulah letak kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah.
1: Baik.
0: Wallahu a'lam bishawab.
1: Baiklah Ustaz. Yeah. Sekarang dari Irfi mungkin nih Ustaz.
0: Yeah.
1: Ketika kita ingin menjadi hamba yang ibadur rahman, terkadang kita sulit sekali untuk yang Irfi rasakan gitu ya Ustaz, ya, untuk bersabar. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, tapi kita tahu pendapatnya salah gitu misalnya Ustaz. Sulit sekali kita untuk menahan kesabaran gitu Ustaz. Nah itu gimana tuh Ustaz?
0: Memang Kak Irfi, memang dalam hidup ini kata Nabi, sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya, ada masanya, ada waktunya.
1: Okay.
0: Memang sabar itu tidak mudah.
1: Yeah.
0: Jadi sebenarnya kunci dalam hidup itu kata Nabi dua saja. Pertama bersyukur, kedua bersabar. Kalau datang kenikmatan maka kita bersyukur. Kalau datang ujian, datang cobaan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah pun menginginkan kita satu pahala lagi, yaitu bersabar. Dengan perkembangan zaman hari ini, ketika kita mungkin melakukan pekerjaan, aktivitas itu banyak berbagai datang masalah lah. Atau ya seperti kita menghadapi orang, kadang-kadang dia berbeda pendapat. Ya memang Nabi pun mengatakan demikian, sabar itu sulit. Ya kalau mudah sabar mungkin balasannya enggak surga.
1: Enggak surga ya.
0: Jadi Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Kabar gembira itu adalah surga bagi orang bersabar. Jadi intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Ya kita berusaha. Ya manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini tidak ada yang suci. Ya pasti kadang-kadang emosi itu membludak. Ya kadang-kadang kita marah itu tidak terkontrol lagi. Itu. Tapi yang penting kita berusaha dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Nabi yang lima tadi. Yang dimulai dengan zikir dahulu, salawat dahulu. Tapi kalau insya Allah dimulai itu dengan rutin ya, mungkin kita hati kita lapang mungkin Kak Irfi. Kita lapang menghadapi masalah apapun. Mungkin hati kita lapang mungkin.
1: Betul.
0: Ya, itu mungkin Kak Irfi.
1: Betul sekali.
0: Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Betul sekali. Ya. Alhamdulillah Ustaz. pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita dan juga pertanyaan Irfi tadi sudah dijawab oleh Ustaz juga. Terima kasih banyak ya Ustaz
0: untuk
1: tausiahnya, ilmu-ilmu yang sudah Ustaz hadirkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk hari Jumat berkah ini ya Ustaz.
0: Amin.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu pendengar dan juga penonton RRI Bukit Tinggi, demikianlah rangkaian acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan juga 16 yang telah kita ikuti bersama pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Serta juga kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya Rifia Anissa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga kebersamaan Anda pagi ini bersama kami. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Bila 4,3 Pro 1 RR.
5: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, memelambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

aktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

kembali selamat pagi Jamila. Jamila udah bangun belum? Jamila, yuk bangun yuk. Nih suaranya dari apa siapa ya? Rani Simbolon kalau nggak salah ya. Jamila gitu, lagu yang dulu sempat hits juga. Tapi kalau di wedding-wedding ya selalu dinyanyikan gitu. Abang Neka kalau lagu-lagu yang menghentak ya di pagi-pagi misalnya. Atau Anda yang baru terbangun. Aduh, kenapa mati nih? Oh oke, oke. Saya khawatir. Baik, di pagi hari ini ada satu informasi yang saya sampaikan ya untuk Anda terkait tentang surat lampiran PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai pengumuman pengibaran bendera merah putih tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Gubernur Sumatera Utara mengumumkan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 agar setiap kantor, instansi pemerintah, sipil, TNI dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara maupun swasta, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 mulai pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Abang Neraka nanti kita hadirkan untuk beragam informasi lainnya ya di Suara Budaya Sumut pagi hari ini untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FYI for Yay Info.
2: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
3: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
2: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
3: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
2: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
1: FYI, for Yay Info.

Iya, jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, Bang Danaka yang ke-81 tahun ya. Baik, di pagi hari ini informasi tentang Anda pernah ini enggak sih? Pernah memakan atau menangkap ikan pora-pora yang ada di Danau Toba? Ikannya lincah banget tuh ya kan? lincah banget. Ikannya lincah kali. lincah kali abang lagi ikannya ya. Ikan Danau Toba ini disebut dengan ikan pora-pora ya. Atau ikan belih atau ikan bilih begitu abang Ndaka. Ya, dan merupakan ikan endemik yang ternyata populasinya kian menurun ya Bang Nandaka. Dan sebagai langkah antisipasi, Gubernur Sumut telah menerbitkan tentang surat edaran nomor 500.5.6/3697/2026 tentang pengendalian penangkapan ikan pora-pora ya di perairan Danau Toba. Dan Bobi meminta 7 bupati di kawasan Danau Toba, yaitu Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, dan Humbang Asundutan, Dairi, serta Karo segera melaksanakan ketentuan tersebut sekaligus untuk melakukan pengawasan terpadu Abang Danaka. Dan ditegaskan upaya pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan ini dinilai penting untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan yang tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi ya di Danau Toba. Jadi tercatat Abang Danaka, menurut International Union for Conservation of Nature bahwa tahun 2020 ikan pora-pora ini sudah diambang batas merah ya Abang Danaka. Dan tentunya ini merupakan menyedihkan ya, di mana status ikan tersebut belum berada di ambang kepunahan tetapi mengalami tren penurunan populasi dan berada dalam kondisi rentan. Nah, penangkapan yang berlebihan, tidak terkendali atau overfishing, termasuk penggunaan ukuran mata jaring yang lebih kecil dari ketentuan, ini menyebabkan ikan berukuran anakan ikut ini tertangkap sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Tuh ya, jadi ikan pora-pora ini baiknya dijaga ya untuk kelestarian dan juga tentu sebagai langkah untuk supaya ikan pora-pora ini bisa kembali banyak begitu Abang Neraka, dan untuk melindungi habitat pemijahan serta menjamin keberlanjutan ekonomi nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Baik Abang Neraka, informasi lainnya masih kita hadirkan di pagi hari ini dalam sajian informasi ya, seputar Sumatera Utara ya. Selamat mendengarkan kembali.

Dalam menjaga kelestarian hutan, masyarakat suku Pakpak di Pakpak Barat, Sumatera Utara mempercayai akan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Seperti upacara-upacara adat, kepercayaan akan hal-hal mistis, kepercayaan akan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap hutan tersebut. Misalnya, pantang atau tabu untuk menebang pohon tertentu karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang hidup dalam suatu masyarakat di daerah itu sendiri. Pantang larang hutan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pakpak, yaitu sebuah hal berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan. Pantang larang ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap akan berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat setempat.

dan merebut, serta tentunya kita sebagai generasi sekarang ya, tentu harus tetap memiliki vibe yang positif, terus juga memiliki ingatan yang kuat terhadap bagaimana perjuangan para pahlawan kita ya Bang Danaka. Semisal banyak tokoh pahlawan nasional dari Sumatera Utara, yaitu Sisingamangaraja ke-12 ya. Beliau merupakan raja dari Bakara yang memimpin perang perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Tanah Batak. Berikutnya ada Jenderal Besar Aha Nasution, merupakan tokoh militer asal Kota Nopan dan pencipta strategi perang gerilya serta tokoh penting TNI. Di bidang pers ada Adam Malik, merupakan tokoh pers, diplomat ulung, serta wakil presiden Republik Indonesia yang ketiga yang lahir di Pematang Siantar. Kita patut berbangga ya. Berikutnya ada Dr. Ferdinand Lumban Tobing, yang merupakan pejuang kemerdekaan, serta menteri asal Sibolga, yang aktif memimpin gerilya di Tapanuli. Bahkan nama beliau diabadikan menjadi bandara, begitu Abang Daka ya, nama bandara Ferdinand Lumban Tobing ya. Dan ada yang lainnya yang tentunya juga memiliki andil yang penting ya bagi kemerdekaan Republik Indonesia, asal Sumatera Utara, yaitu Kiai Haji Zainul Arifin. Beliau merupakan tokoh Islam asal Barus yang pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri Indonesia dan pimpinan Nahdlatul Ulama. Tokoh militer lainnya yaitu Tahi Bonar Simatupang ya, di Kota Medan. Nama beliau diabadikan menjadi nama jalan TB Simatupang ya, di Pinang Baris, Sabang Renaka. Dan Tahi Bonar Simatupang merupakan tokoh militer dan kepala staf angkatan perang asal Sidikalang ya Bang Renaka. Berikutnya ada D.I. Pandjaitan, merupakan pahlawan revolusi asal Balige yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI ya Bang Renaka. Dan masih banyak lagi, nanti kita akan hadirkan mungkin informasi singkatnya ya mengenai para pahlawan nasional asal Sumatera Utara ya. Bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu dan juga informasi lainnya. Selamat mendengarkan kembali. Merdeka.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.

81 tahun kemerdekaan Indonesia ya, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya Abang Nundaka. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan hari ini ya, melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital ya. Ada juga yang sudah berkomentar di pesan WhatsApp kami, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh begitu ya, tadi pagi dari Ibu Arbiati Lukman ya. Dan Mas Eki, semoga sehat walafiat, amin amin amin ya, banyak umur murah rezeki begitu, amin ya robbal alamin. Ibu Arbiati Lukman atau Bu Ade di Marelan yang lagi dengerin Pro 4 ada juga Mas Ade ya di Polonia, itu juga sudah suka mendengarkan ya. Oh ya, di Martubung juga ada Bang Afan ya, abang saya dan juga ya Kak Neti ya, kakak saya juga gitu, abang dan kakak saya juga tuh ya. Selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang di perjalanan ya, walaupun hari Jumat mungkin sebagian ada yang work from anywhere, di mana aja kerja gitu aja. Ada yang bilang jangan makan gaji buta. Harus kerja, kerja, kerja, kerja. Memang ya, kerja itu adalah ibadah. Itu salah satu poin yang harus kita tekankan dalam hati ya. Selanjutnya, kerja itu seni. Memang betul ya. Kerja tanpa seni terasa akan membosankan ya. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan hati, dikerjakan dengan penuh dedikasi, begitu Abang Nenaka, bukan berarti saya so baik ya, atau pengerja, atau mengajarkan ya. Maaf, maaf, mengerti ada juga yang bilang, ah Kiki ini so baik ya, sombong aslinya. Gak gitu ya, jadi saling mengingatkan aja ya Abang Nenaka. Baik, di pagi hari ini informasi tambahan juga ya, nanti tanggal 26 Agustus 2026 ya, RRI mengundang Anda untuk hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Rabu tanggal 26 Agustus mendatang di Auditorium RRI atau Auditorium Lili Suheri RRI Medan ya. Waktunya pukul 9 sampai dengan selesai, tentunya diisi dengan ceramah dari Ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Aya. Kalau entertainmentnya mungkin ada ya, ada yang lagu-lagu Islami begitu Abang Nundaka, untuk Anda yang ingin turut hadir silakan Anda juga mendaftarkan diri ke WhatsApp kami ya, 08 11614428 ya. Jika sudah tercatat di Pro 1, tidak usah lagi mendaftar di Pro 2 maupun di Pro 4 ya, ataupun sebaliknya begitu Abang Nenaka. Cukup daftar satu kali saja di mana Anda mendaftarkannya ya. Nah, ini sudah ada 9 orang ya. Ada Kak Farida, Ustadz Rudi, terus juga ada Kak Ira Tarigan, ada insyaallah Oge Ade, Pak Abdullah, Ibu Nurhayati, ada Wahyu Hidayat bersama Ibu Ismawati dan juga Mas Eko Belangkon dan rombongannya. Udahlah banyak ya. Tapi untuk Anda masih kok ya, slotnya atau apa namanya undangan ini terbuka untuk umum ya, siapapun bisa hadir Abang Nenaka. Iya, baik, di pagi hari ini masih informasi seputar Sumatera Utara, diantaranya adalah ada pahlawan yang namanya diabadikan di menjadi nama jalan begitu ya di Sumatera Utara dan merupakan jalan terpanjang ya di Kota Medan. Ayo siapa? Ayo, ayo, ayo, ayo. Iya betul ya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamin Ginting ya, yang lahir pada tanggal 12 Januari 1921 dan wafat 23 Oktober 1974. Merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia asal Tanah Karo Menjojua ya. Dan ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Dan tentunya kiprah dari seorang Jamin Ginting ini luar biasa dalam perjuangan ya, dari masa revolusi terus juga tugas diplomatik, dan namanya diabadikan menjadi Museum Jamin Ginting ya, dibangun di desa kelahirannya, Desa Suka, Kabupaten Karo, untuk mengenang barang-barang perjuangan dan sejarah beliau. Baik Abang Nenaka, di pagi hari ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya masih menemani Anda dan memilihkan lagu-lagu terbaik yang tentunya
kita hadirkan di pagi hari ini ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari ini Abang Daka ya, dan tentunya saya Kiki masih menemani Anda di Suara Budaya Sumut pagi hari ini ya. Dan tetap semangat untuk Anda di hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Kita akan nantikan kabar berita perempat dan juga nanti ada hari ini dalam sejarah. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, sekelompok orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggang untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan Huda-Huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.